24 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma. Punah ya sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ayo
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau paparin informasi perkiraan cuaca pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan ringan dengan skala lokal di wilayah Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kula pahari dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Kulapahari. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau PKSDA Resor Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menerima kembali laporan kemunculan orang utan di kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Muriansyah menyampaikan bahwa laporan tersebut diterima dari Staf KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir atas nama Wibisono pada Rabu pagi. Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan observasi lapangan untuk memastikan keberadaan satwa dilindungi tersebut sekaligus melihat kondisi habitat di sekitarnya. Meski begitu, petugas menemukan 2 sarang orang utan di sekitar lokasi, masing-masing masuk kelas 2 dan kelas 4. Temuan tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa kawasan tersebut memang pernah atau masih menjadi bagian dari aktivitas orang utan. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Siapa nih yang pernah melihat mata kucing tiba-tiba menyala saat malam hari? Apalagi ketika ada sorotan lampu. Nah, mata kucing biasanya terlihat seperti memancarkan cahaya ya, yang membuat seram-seram bikin penasaran. Tapi sebenarnya mata kucing gak benar-benar menyala loh, Kulapa Hari. Karena mata kucing memiliki lapisan khusus bernama tapetum lucidum yang memantulkan cahaya. Lapisan inilah yang membuat mata kucing terlihat berkilau saat terkena cahaya, terutama dalam kondisi gelap ya. Kalau pagi hari biasanya kita bisa melihat mata kucing itu menyala entah warna kuning entah warna merah. Menariknya lagi, kemampuan ini ternyata membantu kucing melihat lebih baik dalam kondisi minim cahaya. Jadi gak heran ya Kulapa Hari kalau kucing tetap bisa bergerak saat malam hari. Nah, Kulapa Hari, siapa nih yang pernah kaget ketika melihat mata kucing berkilau saat malam? Ceritain dong bila pernah melihatnya.

0: kabar Kuta Kita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kuta Kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kuta Kita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, Kelapa Hari. Kelapa Hari, tepat hari ini tanggal 1 Oktober 2026, seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dari Sabang sampai Merauke, dari Minahasa sampai Pulau Rote, semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila menjadi pengingat bagi kita semua. Di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat, Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Sebagai generasi muda juga kita harus terus nih menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat rasa persaudaraan. Kelapa Hari, mari kita jadikan peringatan ini bukan sekedar seremonial semata, tapi juga kesempatan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Dari seluruh penjara Nusantara, mari terus menjaga persatuan demi Indonesia yang damai dan kuat.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Selain mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, perekonomian warga di sekitar kita juga ikut tumbuh dan berdaya. Yuk, kita dukung terus pemenuhan gizi seimbang untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah, karena anak yang sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Tetap di sini, dapatkan info yang menginspirasi dan pastinya tetap produktif bareng kita.

Ya, baik. Kulapa hari, pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah mulai menyusun dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH sebagai instrumen krusial dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di daerah setempat. Langkah awal penyusunan dokumen strategis tersebut ditandai dengan dibukanya fokus grup diskusius FGD RPPLH oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sukamara Deni Haidarul Fitri di Aula Baperida Sukamara. Ia menegaskan RPPLH bukan sekedar dokumen administrasi formalitas, melainkan panduan taktis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan pembangunan ekonomi daerah dengan pelestarian fungsi lingkungan. Demikian berita mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Pemerintahan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atawa hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat hari jauh kelapa hari. Hasupati dari dengangku Medina Gloria. Anda tuh lay warung hureh Kamis 1 Oktober 2026. Ya kelapa hari, narai kabal kelapa hari anda tuh. Semoga kelapa hari tetap sehat dan baik-baik saja lah kelapa hari. Nah kelapa hari, aku anda tuh jak kabuat. Aku ditemani dua kawal ke penyiar kia. Mungkin akan ewen dua tahu menyapa kelapa hari. Hello, silakan.
1: Halo, kelapa hari.
2: Halo.
3: Kelapa hari, selamat hari Jewu.
2: Kelapa hari.
1: Jewu Hasupa Hindai dengan aku Fatmawati.
3: Dengan aku Cecilia sebagai co-host.
1: Kita hadir sebagai co-host ya.
0: Oke. Ada tuh kita sedikit bertukar posisi kan.
2: Iya, kita bertukar posisi.
0: Iya. Nah, kelapa hari anda tuh ike telu jangan menemani kelapa hari lai warung kure. Narai kabar akan Kak Cecil dengan Kak Fatma. Narai kabar Jewu tuh.
1: Bahala. Alhamdulillah bahala.
0: Oke, kenapa keadaan kabut asap? Update kabut asap di keme Kak Cecil dengan Kak Fatma. Jewu tuh en masih pekat atau berkurang baru jemale.
1: Amun Han Jewu tuh agak mendingan lah. Awi kan asep ate dia lalu are. Amun Kak Cecil kenapa?
3: Amun aku, ekaku ya tipis dompet.
1: Iya, tipis dompet kanker.
3: Tipis dompet Hindai gajian.
1: Mengeluarkan suara hati.
3: Iya. Okay. Amerika Mei, kenampi Mei.
0: Iya. Oh, sama sih, terasa jauh tuh agak mendingan lah bara male walaupun kita sama-sama kita tahu keadaan Asep itu tuh kadang pekat, kadang mendingan, tapi tetap bersyukur ilah kelapa hari masih tahu menjalani aktivitas kita anda tuh. Apalagi kan kelapa hari anda tuh pasti TGJ beraktivitas, TGJ apel pagi anda tuh memperingati hari narai lah kira-kira kelapa hari.
3: Ayo narai.
0: Hari apa ini tanggal 1 Oktober? Iya, hari narai Kak Fatma. Bukan Kak Fatma yang domba apel kia.
1: Iya bujur, sesuai tema ita anda tuh lah, ita kan membahas mengenai memaknai hari kesaktian Pancasila di kalangan mahasiswa. Lah hari ini adalah hari Pancasila. Makanya kita hari ini menggunakan baju batik. Lihatlah kami sebagai kohos pada hari ini ya Kak Sesi.
3: Iya. Amun sekolah itu apa putih abu-abu dan merah putih.
1: Amun mele kantor itu tuh kita harus pakai batik.
3: Iya, bujur.
0: Nah, jadi tanggal hari jadi Hando tuh tanggal 1 Oktober adalah momen penting yang diperingati oleh bangsa Indonesia yaitu hari kesaktian Pancasila. Nah, kalau kuan kapat maendau tema itah andau tuh yaitu tentang hari kesaktian Pancasila. Itah kan ngobrol-ngobrol santai helu. Kan itah tuh memperingati hari kesaktian Pancasila dan kapat ma dengan Kak Cecil tuh kan termasuk generasi muda tuh masih tabela kan.
3: Namun aku tengah-tengah kayaknya.
0: Apalagi di umur kita tuh kan masih mungkin umur mahasiswa atau haru-haru lulus.
1: Iya, bujur.
0: Nah, kira-kira menurut Kak Fatma dengan Kak Cecil narai nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kehidupan kita metutu. Mungkin atau barahuma helu.
3: Kilau ita gotong royong kayaknya.
0: Ah, iya gotong royong.
3: Kilau ita gotong royong menabes. Menabes rumput.
1: Oh iya.
3: Enmatna gotong royong narai ke.
1: Gotong royong nganan sampah.
3: Nganan sampah.
1: Iya bujur. Awi sampah kan tege dampak buruk kala.
3: Bujur. Amun Mei,
1: gotong royong narai?
0: Ku gotong royong membersihkan ruangan, baut kan termasuk iya.
1: Iya gotong royong melek keluarga lah.
0: Keluarga.
3: Doh kuman gin gotong royong.
0: Nah, kan kita jadi ketawa lo. Ando tuh hari kesaktian Pancasila dan makna-makna kan biasa jadi teh kalau kita mandirendo like kehidupan sehari-hari. Menurut Ketun penting gak sih kita memperingati atuh dan narai makna narai maksud kepentingan akan kita kutena dampak akan kita dari kita memaknai hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Menurutku penting pan lah. Awi kita harus memperingati hari Pancasila teh sebagai tanda bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. bihin lah. Untung kita belum itu tuh. Amun belum bihin lah, tahu nembak ulun deh dor dia belum lah.
3: Iya, Bujo, hadari langsung nembak lu.
1: Iya. Untung masih semangat kita belum zaman metutu lah, makanya kita di narena generasi-generasi zaman metutu lah sebagai tanda kita memperingati teh ya. Kita memperingati hari Pancasila dan menggunakan batik. Teh ikut menyuarakan lah.
3: Apalagi kan wayah itu kan zaman canggih lah.
1: Tersebut ya, canggih. Lah.
0: Apalagi menita payah bahut kita mau memperingati hari kesaktian Pancasila teh dilakukan melalui upacara atau apa?
3: Kalau kita duwe lah merah. Upacara endau.
0: Amun ka sesil pang bihin satu. Mungkin metu kuliah atau metu sekolah lancak lah Mbak hari peringatan termasuk hari peringatan kesaktian Pancasila. Pasti upacara kan Kak?
3: Pasti, karena kita kan satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita memperingati teh dengan cara itu upacara.
1: Kapan batik ya lah Kak?
3: Iya.
1: Kapan batik lah.
0: Nah, menarik sih kalau
3: tapi mau sekolah itu apa seragam loh?
1: Iya, sekolah
3: apa seragam batik?
0: Menarik sekali lah kelapa hari. Ternyata upacara teh adalah salah satu bentuk peringatan kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Tapi memahami makna teh juga penting kelapa hari lah. Jangan sampai kita cuma mengikuti upacara tapi kita tidak tahu kenapa cara mengetahui nilai atau makna dari Pancasila teh dalam hidup kita sehari-hari. Nah, tapi fakta menarik tuh kelapa hari. Ternyata hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila merupakan dua peringatan yang berbeda. Hari lahir Pancasila itu diperingati setiap 1 Juni, sedangkan hari kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Oke. Penting banget untuk diketahui lah kelapa hari, jangan sampai tertukar.
3: Iya, betul.
0: Nah, setelah kita mengetahui tentang sejarah kesaktian Pancasila, coba kita payah hindai kira-kira narai menurut Kak Fatma dengan Kak Cecil cara kita menghubungkan. Mungkin hampir sama-sama dengan pertanyaan Enda. Awi tak memisal berbicara tentang Pancasila, tentu bukan hanya soal sejarah atau kegiatan upacara, nilai-nilai juga bisa diterapkan. Dan kita tahu loh Pancasila TTG lima sila. Satu kan ketuhanan yang maha esa, dua kan kemanusiaan adil yang beradab, yang ketiga adalah Kamatma.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Yang ketiga
3: persatuan
0: Indonesia. Empat kerakyatan itu oleh hikmat bijaksana
1: dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Mungkin kita mau mulai dari satu contoh di sila pertama ketuhanan yang maha esa. Nah, kelapa hari menurut Kak Fatma atau Kak Cecil, contoh nilai dari ketuhanan maha esa yang berkaitan dengan hubungan kita sehari-hari teh narai sih?
1: Toleransi antar agama.
3: Iya, Cecil.
1: Tapi kan kita mele Indonesia tuh are agama.
3: Iya.
1: Masing-masing punya Tuhannya sendiri.
0: Kepercayaan masing-masing lah.
1: Iya, cara beribadahnya beda-beda.
3: Makanya kita kan harus menghindari taekwondo sara.
0: Bujur-bujur.
3: Harus mentoleransi segala hal. Jangan kita narayaran kilau memecah belah bangsa.
1: Apalagi ngejudge agama. Semua agama mengajarkan hal-hal yang baik.
3: Bujur-bujur.
1: Gitu, jika agama mengajarkan hal-hal yang negatif lah.
3: Iya.
1: Tagi oknum ai.
3: Oknum.
1: Iya.
3: Tagi beberapa lah.
1: Iya, tagi beberapa.
3: Tapi dia orang.
0: Oke, mungkin itu salah satu kelapa hari tentang sila pertama endau lah kebetulan ya. Kita membahas gitu. Terus kita kan payah kia dalam kehidupan sehari-hari kita dalam kehidupan sehari-hari Indonesia lah agama itu kan endau arek lo.
1: Iya, arek.
0: Termasuk tagi Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu dengan Konghucu. Nah, mungkin jite kelapa hari untuk menutup warung rehita informasi para bahwa di hari kesaktian Pancasila itu kita memperingati Ando tuh tanggal 1 Oktober 2026. Nah, kelapa hari
3: sampai berjumpa.
0: Oke. Okay.
3: Dalam warung
0: mungkin kita pembahasan ikan itu sampai berjumpa di warung hore selanjutnya.
3: Bye bye.
0: Bye bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi Kula Bahari. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana Kula Bahari, karena setelah ini masih ada rekan kami Karoy yang tentunya akan menemani Kula Bahari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Ya, kula hari BPBD Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di lokasi titik kebakaran dengan lokasi jauh dari jangkauan. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendrikus Satria Budi. Ia mengatakan saat ini personil di lapangan terkendala pasokan air sehingga mensiasati dengan membuat sumur bor portable untuk menjangkau titik api. Dan tentunya sementara itu Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng menegaskan komitmennya dalam menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi BPBD Palangkaraya terus melakukan pemadaman karhutla di lokasi yang sulit dijangkau. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Murah sian hijaunya. Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di siang hari ini, tentunya bersama saya Roy Lando yang akan menemani kulapa hari semua ya di siang hingga menjelang sore hari nanti di edisi hari ini tertanggal 1 Oktober 2026. Dan ini merupakan hari yang spesial juga karena memperingati hari kesaktian Pancasila ya. Tapi untuk sesi kali ini Roy gak mau ngasih terkait hari Pancasila ya, tapi Roy pengen ngasih informasi terkait kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Karena ada Batagor nih yang masuk dua besar gorengan dunia. Dan ini kabar membanggakan juga kembali datang dari dunia kuliner Indonesia ya. Kulapa hari kali ini Batagor khas Bandung ini berhasil mencuri perhatian dalam daftar kuliner goreng terbaik dunia versi Tech Atlas edisi September 2026. Dalam daftar 50 best deep fried dish ya, Batagor berhasil menempati posisi kedua dengan rating 4,4 dari 5. Nah, Batagor hanya berada di bawah Chicken dari Korea Selatan. Dan untuk pencinta kuliner, Batagor ini tentu tidak asing lagi ya. Siapa sih yang nggak tahu Batagor ya, kulapa hari. Makanan khas Bandung ini merupakan perpaduan adonan ikan dan tepung yang dibungkus kulit pangsit, kemudian digoreng hingga renyah ya. Jadi menariknya Batagor ini juga bukan satu-satunya kuliner Indonesia yang masuk dalam daftar Tech Atlas. Ayam goreng juga berada di peringkat ke-13, pempek di posisi ke-18, gorengan di peringkat ke-23, dan tempe mendoan di posisi ke-33, dan bebek goreng menempati peringkat ke-36 nih kulapa hari. Jadi beragam makanan tersebut ini menunjukkan betapa kayanya cita rasa kuliner Nusantara, karena dari makanan berbahan ikan hingga olahan daging dan tempe ini masing-masing memiliki karakter rasa serta cara penyajian yang khas begitu ya kulapa hari. Jadi kekayaan kuliner Nusantara kita tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga pada cerita dan tradisi di balik setiap hidangan. Jadi kita patut berbangga ya, karena Indonesia ini mempunyai banyak sekali kuliner khas masing-masing, dan ini masuk kuliner goreng terbaik dunia versi Tech Atlas.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Put, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
6: Ya, kula pahari, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa kita Indonesia ini memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Dan peringatan ini menjadi momen untuk mengenang sejarah sekaligus untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan Hari Kesaktian Pancasila ini berkaitan erat ya dengan peristiwa gerakan 30 September 1965. Dan ini menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut ini membawa duka mendalam ya bagi bangsa, khususnya atas gugurnya sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Dan melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk kembali memahami nih arti penting Pancasila, karena sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman untuk kita hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena di tengah keberagaman suku, agama, bangsa, dan budaya yang kita miliki di Indonesia, Pancasila ini menjadi dasar untuk menjaga persatuan kita ya, Kula Pahari. Karena perbedaan ini bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kekayaan yang harus kita rawat bersama. Jadi Kula Pahari memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini bukan sekedar mengenang peristiwa masa lalu saja. Lebih dari itu, peringatan ini bisa menjadi pengingat untuk kita untuk terus menjaga persatuan dan mengamankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita ucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila di 1 Oktober 2026 ini. Mari kita terus jaga semangat kebangsaan dan persatuan Indonesia bersama RRI Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia.
2: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9

0: Tengger. Salah satunya Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak

Ya, Gulapa Hari, Kodim 1016 Palangkaraya menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Jalan Victoria, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Selasa 29 September 2026. Penyaluran tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah keterbatasan ketersediaan air yang terjadi di wilayah setempat. Personel Kodim 1016 Palangkaraya turun langsung membantu proses pendistribusian agar bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pelaksananya, personel juga berkolaborasi dengan unsur terkait guna memanfaatkan

Lima Binsa Kelurahan Bukit Tunggal, Sertu Suyatno mengatakan penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya warga yang sedang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Kodim 1016 Palangkaraya dalam memperkuat sinergi dan kedekatan TNI dengan masyarakat melalui kegiatan yang memberi

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya, selamat siang Kulapahari, selamat berjumpa kembali di siang hari ini tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapahari ya. Kulapahari, kita masuk dalam program Teras UMKM. Seperti biasa dari hari Senin sampai hari Jumat, kita selalu menghadirkan pelaku-pelaku UMKM untuk kita ajak ngobrol ya di kesempatan siang hari ini. Dan kita tentunya punya topik ya siang hari ini adalah kebiasaan sarapan masyarakat, karena salah satu UMKM yang kita undang adalah menjual sarapan pagi untuk masyarakat begitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya juga. Dan pada kesempatan siang hari ini juga sudah berhadir salah satu pelaku UMKM, ada Kak Utami Ulpa selaku owner dari kedai Knowledge. Selamat siang Kak Ulpa.
2: Selamat siang Kak.
1: Gimana kabarnya Kak Ulpa?
2: Alhamdulillah baik.
1: Panggilannya Kak Ulpa begitu ya, atau Kak Utami atau
2: seringnya
1: gimana?
2: Seringnya Utami.
1: Utami, oh Kak Utami ya, baik. Kak Utami gimana kabarnya hari ini?
2: Baik banget hari ini, alhamdulillah.
1: Oke, Kak Utami ini akhir-akhir ini apa aja nih kesibukannya nih Kak Utami?
2: Kesibukan aku selain usaha ini, aku kuliah.
1: Oh kuliah, masih kuliah ya Kak ya?
2: Masih semester 3.
1: Semester 3 di UMPR.
2: Iya, di UMPR.
1: Oke, baik. Tapi kita tidak membahas terkait kuliah, nanti kita bakal singgung-singgung juga ya. Meskipun tidak membahas kuliah, tapi kita singgung-singgung kuliah. Nah, Kak Utami ini sebenarnya seorang pelaku UMKM yang menjual apa nih? Produknya apa? Apakah produk dari food and beverage kah? Atau bidang jasa kah? Atau gimana? Bisa dijelaskan ke kita nih Kak Utami.
2: Ya, baik. Saya akan jelaskan. Saya tuh bergerak di bidang makanan dan minuman.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kalau untuk makanannya tuh saya biasanya jual untuk sarapan pagi.
1: Oke.
2: Okay. Makanan real food. Nah, terus kalau untuk dari siang sampai jam 9 malam itu di minuman. Jual. Oh. Tapi minuman bukan minuman keras ya. Bercanda, enggak.
1: Berarti ini produknya adalah minuman dan juga makanan atau untuk orang sarapan pagi begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, kenapa Kak milihnya waktu awal memulai usaha itu milihnya mau minuman sama makanan untuk sarapan pagi Kak?
2: Pertama, karena manusia itu kebutuhan dasarnya kan makan.
1: Betul.
2: Terus di tengah zaman modern ini kan banyak yang sibuk nih, gak sempat masak. Jadi kita kan cari-cari yang praktis nih. Jadi saya pikir kayaknya jual sarapan pagi itu worth it sih. Karena kan daripada orang malas kasih uang 10.000, karena saya mulai dari harga 10.000 sampai 15.000 udah bisa dapat makanan sehat real food gitu.
1: Oke, real food itu kayak gimana Kak?
2: Real food itu makanan, bukan makanan olahan yang kayak ultra proses gitu. Jadi misalkan ayam yang digoreng, ayam yang dibakar, itu real food, ada sayur-sayuran. Kalau yang bukan real food itu ultra proses itu kayak misalkan yang nugget, chicken-chicken yang sudah di kalengan, nah itu.
1: Yang dijual Kak Utami ini adalah makanan sarapan untuk orang makan pagi begitu ya, real food. Kayak ayam goreng, ayam bakar gitu ya.
2: Iya.
1: Dan itu harganya 10.000 Kak?
2: Iya, mulai dari 10.000, paling tinggi 15.000.
1: Oke, berarti ngambilnya sedikit dong Kak? Untungnya.
2: Iya. Pertama karena hobi.
1: Oke, hobi.
2: Dan kedua kalau saya tuh prinsip bisnis tuh enggak masalah untung sedikit tapi putarannya kan banyak, cepat.
1: Oh, gitu. Oke, lebih mementingkan banyaknya kuantitinya begitu ya. Oke, meskipun untungnya sedikit tapi kalau banyak orang yang beli banyak juga hasilnya ya begitu ya. Oke. Baik. Dan ini udah berapa lama Kak mulai berjualan atau menjadi pelaku UMKM Kak?
2: Kalau mulainya itu dari September 2025.
1: September 2025 berarti udah setahun ya Kak ya? Oke, kenapa awalnya itu Kak ada kepikiran tuh mau terjun menjadi pelaku usaha Kak? Kenapa nggak jadi, biasanya kan kalau anak-anak muda begitu ya maunya santai aja, habis kuliah udah rebahan gitu kan. Kalau Kak Utami ini gimana tuh ceritanya tuh?
2: Pertama karena aku tuh gak suka berdiam diri sih.
1: Wah,
2: tempatnya.
1: Okay.
2: Kayak Kalau di rumah aja tuh kan bosan. Terus kalau karena aku hobi makan, kayaknya coba-coba jual
1: boleh ya
2: makanan sih kayak gitu.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti ini berawal dari kegabutan mungkin kak ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Dan gimana tuh kak awal-awal mulai usaha kak? Apakah langsung berjalan mulus aja kah? Apakah ada kendala di awal-awal memulai usaha kak?
2: Kendala yang pasti itu setiap kalau pelaku usaha kecil itu kan di modal ya, dan kan resikonya juga besar. Misal kita udah nabung nih modal 5 juta misal ya, terus kan kita nggak tahu tuh kedepannya bakalan lancar atau enggak. Kalau misalkan nggak lancar itu kan susah untuk bangun lagi, kecuali kalau kita punya modal lagi untuk nutupin itu. Jadi saya tuh milih yang sekiranya tuh kalau kayak minuman kayak gini kan dia kemasan bubuk gitu kan dia nggak mudah rusak ya. Jadi untuk bisa tahan lama, yang agak struggle itu di pas jual sarapan sih. Di awal-awal kenapa? Karena kan pertama-tama itu kalau kita jual sarapan tuh baru mulai kan orang masih nggak tahu kita, nggak kenal kita,
1: belum punya branding begitu ya.
2: Iya. Terus orang mau coba juga masih takut-takut,
1: ragu
2: kan
1: ya.
2: Ragu. Jadi di awal itu yang lumayan struggle. Terus kan karena kerja sendiri kan, untuk jual makanan itu malam harus ke pasar, terus pagi jualan, nanti siang dikit berangkat kuliah. Jadi harus pandai-pandai ngatur waktunya sih.
1: Oke, tapi Kak Utami happy ya melakukan itu ya?
2: Happy sih, ketimbang gabut gak ngapa-ngapain.
1: Iya, karena kan kebanyakan orang kan mikirnya, waduh capek begitu kan ya. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan happy, gak berasa capeknya ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi Kak Utami pernah keteteran gak sih Kak? Ini kan jualan sambil kuliah tuh. Dan juga tadi sempat dijabarkan tuh rutinitas-rutinitasnya per hari. Itu pernah gak sih keteteran kuliahnya? Tugas-tugas kampusnya nggak dikerjakan atau produk-produknya cuma sedikit atau gimana tuh kak?
2: Enggak sih, kalau saya tuh pertama kalau untuk jualan makanan kan memang sendiri tuh yang sarapan, memang dikerjain sendiri. Tapi kalau untuk minuman itu ada yang jaga karyawannya. Jadi kalau untuk minuman itu dia konsisten sih bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah kalau untuk sarapan itu kadang saya menyesuaikan sih. Kalau memang di kuliahnya pagi banget kayak 7.15 atau 7.30 ya hari itu nggak usah buka dulu gitu.
1: Oh jadi fleksibel aja kak ya?
2: Kalau untuk sarapan, kalau untuk minuman itu konsisten.
1: Oh oke, baik. Nah sekarang kita berbicara terkait kebiasaan sarapan masyarakat kita nih kak. Kalau kita berbicara sarapan ya kak ya, pasti ada aja nih orang yang mungkin belum sempat makan karena kebiasaan buru-buru kerja mungkin ya, seperti yang Kak Utami bilang tadi. Bahkan ada juga yang mungkin ngerasa pagi-pagi belum ngerasa lapar gitu ya. Kondisi seperti ini mungkin sering kita temui nih kak. Nah kalau menurut Kak Utami sendiri nih, dan menurut pengalamannya selama setahun berjualan makanan untuk sarapan pagi, apa nih biasanya alasan-alasan yang ngebuat orang sebagian masyarakat kita tuh sering ngelewatin sarapan kak? Kalau POV Kak Utami sendiri nih,
2: Kalau pertama itu kebiasaan sih ya. Okay. Kebiasaan setiap orang tuh kan nggak sama.
1: Iya.
2: Ada yang dia tuh nggak tipe nggak sarapan. Ada yang makan langsung makan di siang. Ada juga yang sarapan kayak gitu. Jadi kalau saya secara pribadi tipenya makan di atas jam 9.
1: Oh, oke. Okay. Nah,
2: tapi kan ada orang-orang yang memang dari kecil terbiasa jam 6, jam 7 harus sarapan.
1: Iya, betul.
2: Jadi pasarnya kita yang jual sarapan pagi itu ya orang-orang seperti itu sasaran kita.
1: Oke, okay. Jadi sasarannya adalah orang-orang yang membutuhkan makanan untuk sarapan pagi begitu ya. Tapi juga ada beberapa orang nih ya yang mungkin skip untuk sarapan pagi ya. Karena kan semua orang kan beda-beda ya kulapa hari. Jadi tergantung kebiasaan masyarakatnya saja lagi ya. Oke, dan kita kembali ke awal-awal bisnis Kak. Karta disinggung oleh Kak Utami tadi, bercerita awal-awalnya adalah modal dan juga membangun branding. Itu gimana tuh Kak awalnya ketika kita memulai usaha? Kita kan gak punya branding tuh, branding yang kuat tuh. Orang-orang gak tahu nih produk apa yang kita jual. Itu gimana nih cara Kak Utami memasarkannya dan cara memantik semangatnya biar gak kendor nih? Biasanya kan kalau orang awal-awal gak laku atau gak dibeli itu kan pasti kendor tuh semangatnya tuh. Kalau Kak Utami kan udah berjalan setahun tuh, gimana tuh Kak ceritanya Kak?
2: Kalau untuk semangat dulu ya.
1: Iya, semangat.
2: Kalau semangat tuh pertama karena kita hidup perlu uang sih. jadi ya kalau gagal ya nggak mungkin gagal sekali kita pantang menyerahkan. Harus coba dulu, coba lagi kayak gitu.
1: Oke.
2: Terus yang tadi lanjutannya apa tadi kak?
1: Oke, dan gimana membangun branding kak?
2: Oh, membangun branding itu karena sekarang zaman modern ya. Yeah. Jadi kita gunakan platform kayak Instagram yang media sosial sih, karena orang tuh kebanyakan kan lebih cenderung lihat handphone ya.
1: Betul, betul.
2: Jadi tuh kalau kita promosinya secara online itu kemungkinan besar itu menjangkau lebih banyak konsumen kayak gitu. Nah, terutama kalau saya sebenarnya nggak terlalu yang apa ya di media sosial tuh. Jadi saya punya adik yang lebih
1: paham ya.
2: Lebih paham, jadi dia yang bagian branding kayak gitu.
1: Berarti dibantu adik juga ya. Berarti yang untuk bagian branding serahkan kepada adiknya begitu ya. Dan selama setahun nih gimana nih kak prospeknya kak? Apakah brandingnya semakin kuat atau gimana nih untuk saat ini kak?
2: Kalau yang saya lihat ya, dari segi penjualan itu biasanya yang udah beli itu berulang.
1: Repeat order ya.
2: Iya, karena kan kalau kita komitmennya jualan itu kan menjaga kualitas tuh.
1: Betul, betul.
2: Gak apa-apa untung sedikit dengan kualitas yang bagus, tapi orang akhirnya balik terus ke kita kan, beli. Nah, jadi kita menjaga di kualitas makanan. Jadi orang-orang akan kembali lagi. Dan sejauh yang kita lewati jualan itu stabil sih.
1: Stabil ya.
2: Iya, kecuali di akhir-akhir ini karena bencana ini
1: bencana ya. Jadi terkait bencana ini ada penurunan begitu kak ya?
2: Iya, ada penurunan.
1: Karena kebiasaan masyarakat juga pasti berubah kan ya?
2: Itu karena kan orang jadi nggak terlalu keluar rumah kan?
1: Betul, betul.
2: Jadi nggak terlalu beli lagi. Terus juga saya juga secara pribadi kan mau buka juga kadang tuh asapnya tebal kan? Jadi nggak yang biasa misalkan tutup jam 9 malam. Nah, jadi ditutup aja tuh di jam 7 atau di jam 8 kalau memang dirasa
1: tebal banget ya asapnya. Jadi kurang efektif juga kayak, dan juga produknya juga mungkin gara-gara kabut asap, peminat-peminat juga berubah untuk aktivitasnya tidak serame dengan yang asapnya tidak ada asap-asap mungkin begitu ya. Tapi kalau menurut pengamatan Kak Utami sendiri nih, menu sarapan apa sih Kak yang paling banyak diminati oleh masyarakat Kak? Khususnya yang Kak Utami jual nih saat ini.
2: Kalau secara umum ya,
1: karena
2: kebiasaan orang-orang kita itu, terutama di daerah kita, biasanya tuh makannya kayak soto, kayak yang kayak gitu kan, nasi kuning. Sedangkan saya itu kan beda sendiri nih jualannya, kayak sarapan tuh nasi, terus ada sayurnya, ada sambal, ada tahu tempe. Jadi saya tuh mengutamakan gizinya, kayak ada proteinnya, terus ada sayurnya. Terus saya kan jualan buah potong juga yang segar. Jadi saya tuh walaupun anggaplah kan beda sendiri, merubah kebiasaan dari yang baik ke dari yang kurang sehat ke sehat itu kan memang perlu proses.
1: Betul, betul.
2: Jadi saya berpikir nggak apa-apa saya yang memulai kayak gitu. Jadi kita nanti kan ke depan ada kesadaran tuh pergeseran tren makan ke makanan sehat kayak
1: gitu. Luar biasa ya, lebih baik berbeda sedikit ya ketimbang sama seperti orang-orang pada umumnya ya, karena orang-orang pada umumnya juga cari sarapan kayak soto, nasi kuning begitu ya. Oke. Berarti kebanyakan orang tuh masih sarapan yang seperti itu begitu ya. Dan untuk suka dukanya nih kak, karena kan udah setahun ya, hampir 2 tahun ya kak ya. Ini menuju 2027. Apa nih kak suka dukanya dalam berjualan minuman dan juga sarapan pagi kak?
2: Kalau di minuman tuh nggak terlalu banyak struggle-nya ya, karena secara bahan juga dia itu lebih tahan lama. Sedangkan kalau makanan yang kita masak itu kan kita nggak pakai pengawet nih. Jadi ya kalau kita masak pagi ya nggak bisa kita jual untuk besok lagi gitu.
1: Betul.
2: Jadi kalau nggak laku ya kita makan sendiri atau kita bagikan aja gratis kayak gitu. Ketimbang kebuang kan sayang ya.
1: Betul.
2: Kalau kita kasih kan ya bisa jadi amal gitu aja, sesimpel.
1: Okay. Berarti yang sulitnya adalah menjaga ketahanan produk dari segi makanan begitu ya. Misalkan lagi kurang rame begitu ya, itu mungkin dimakan sendiri dan juga
2: dibagi
1: sih gratis begitu ya. Kalau sukanya nih apa kak dalam berjualan kak?
2: Sukanya tuh karena dapat uang.
1: Pasti kak
2: balik
1: ya.
2: Balik lagi. dan juga kayak senang aja sih ngerjainnya tuh senang.
1: Oh,
2: gitu.
1: Senang. Happy
2: karena
1: ya.
2: Kita kan ketemu orang tuh kadang ada yang cerita A sampai Z. Jadi banyak yang kita dapatkan selain selain uang gitu.
1: Oke. Jadi itu mungkin merupakan suka dukanya dalam menjalankan usaha begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau Kak Utami sendiri nih ada pengalaman kah atau pembelajaran kah yang didapatkan selama menjalankan usaha ini kah, atau ada pengalaman apa yang mungkin bisa di-share kah untuk kita atau mungkin untuk UMKM-UMKM yang lainnya yang mungkin mau memulai usaha juga kah?
2: Kalau mau tips aja sih, ke tips. Kalau kita mau usaha, mulai usaha, yang pasti kita harus punya modal dulu, terus modal. Harus research dulu di kawasan ini rame nggak? Karena kan kalau jualan itu tempat juga berpengaruh ya.
1: Berpengaruh banget kayak.
2: Selain apa yang kita jual, ya misalnya yang kita jual tuh sebenarnya enak kayak gitu, tapi kalau di tempat yang gak rame kan akhirnya gak laku. Jadi sebelum memulai usaha tuh research dulu. Di samping siapin modal, lihat tren pasar, apa yang diminati masyarakat. Tapi kalau kita sudah tahu minatnya tapi kita pengen berbeda sendiri, gak apa-apa juga. Yang penting kita yakin dengan yang pengen kita mulai. Yang pasti sih semangat dulu.
1: Semangat ya. Oke. Berarti ketika kita ingin memulai sesuatu, kita harus riset dulu ya Kak ya. Harus melihat dulu nih ada nggak pembelinya, terus melihat pasarnya begitu ya. Jangan sampai kita ketika terjun ke dunia usaha tidak ada planning.
2: Iya sih.
1: Sulit Kak ya. Oke, tapi kalau Kak Utami pernah nggak sih ada suatu ketika jualannya kurang ramai atau mungkin saat ini kan ada bencana begitu Kak ya. Adanya kekurangan dari pembeli. Pernah nggak sih Kak ngerasa patah semangat, putus asa dan mau kayaknya udah deh jualannya gitu Kak. Pernah gak sih Kak? Stuck dan rasa bosan gitu tuh Kak.
2: Kalau dari segi bosan enggak sih,
1: enggak,
2: karena
1: ya?
2: Memang passionnya suka ya. Terus kalau untuk struggle, lebih ke struggle sih. Kalau mau tutup usaha sih enggak, karena secara operasional masih mencukupi. Hanya saja di keuntungan aja sih Kak, yang turun kan. Tapi selama operasional kita bahan masih bisa beli, karyawan masih bisa digaji, ya masih aman-aman aja sih. Karena aku kan masih ada side lain, penghasilan lain sih di luar itu.
1: Banyak yang dikerjakan begitu ya. Jadi untuk semangatnya itu masih tetap membara ya, belum kendor Kak ya. Dan ini kan jualannya minuman dan juga sarapan pagi. Dan seperti yang kita tahu untuk saat ini banyak juga nih Kak yang orang-orang jual sarapan pagi begitu ya. Sarapan pagi yang praktis begitu ya. Ada yang bikin roti, ada yang jualan makanan-makanan sehat, kukusan juga ada begitu ya. Kalau Kak Utami sendiri gimana nih cara menghadapi persaingan di dunia usaha kuliner saat ini nih Kak, khususnya di Kota Palangkaraya nih Kak?
2: Pertama tuh kita harus punya keyakinan diri dulu ya.
1: Baik.
2: Dan kita kan paling tahu apa yang kita jual kan. Kita menjaga kualitas jualan kita. Itu yang paling utama sih. Kalau saya tuh mengutamakan konsumen dulu. Dari kalau dari segi makanan itu, di samping enak, kita harus memastikan makanan itu higienis. Gitu.
1: Higienis ya.
2: Dari mulai milih bahan yang bagus, terus saat masak itu menjaga kebersihan ya, seperti itu, dan packingannya juga harus menarik. Kalau struggle di dunia usaha persaingan sih kalau menurut saya malah bagus ya. Dengan misalkan kita jualan, orang meniru jualan kita kan, rasa tetap aja berbeda.
1: Betul.
2: Tapi kita bisa jadi inspirasi orang lain, kalau menurut saya nggak jadi masalah.
1: Berarti ya, persaingan itu nggak jadi masalah ya. Yang penting struggle-nya itu bagaimana cara kita untuk mempertahankan kualitas produk kita Kak ya. Baik. Tapi sebelum kita tutup dan akhiri ini Kak, boleh diceritain dong Kak, kenapa sih namanya kedai knowledge, kedai pengetahuan? Kenapa tuh Kak?
2: Karena aku orangnya hobi belajar sih, hobi membaca. Jadi menurutku pengetahuan itu kan luas gitu. Jadi kita tuh tidak hanya terpaku pada satu hal. Nah, harapannya kalau memang usaha ini berjalan ke depannya jadi makin besar atau bisa jadi kafe lah, amin. Semoga. Aku tuh pengen konsepnya yang nanti tuh ada ruang bacanya. Terus nanti handphone itu kalau bisa kan kita tuh kumpul sama teman tuh quality time kan. Jadi pengennya nanti tuh di situ tuh untuk menambah pengetahuan, relasi sama teman itu banyak lebih ngobrolnya kayak gitu.
1: Jadi luar biasa banget kayak.
2: Karena aku suka buku ya, jadi aku punya banyak koleksi buku yang aku beli juga. Okay. Jadi harapannya ke depan kalau usahanya makin berkembang itu aku sediain tempat baca kayak gitu.
1: Oke, okay, sediain tempat baca begitu ya. Syukur-syukur bisa mendirikan kafe begitu ya. Tapi kalau dari segi inovasi atau penambahan menu untuk kedepannya tuh kak, adakah kak kepikiran kak?
2: Kepikiran sih ya, kalau memang usahanya makin besar tuh, karena aku hobi kan masak. Jadi aku udah coba beberapa menu, terus aku bagikan kan, terus tanya gimana, ada kurangnya di mana, karena aku tuh tipe yang terbuka sih, maksudnya misalkan aku kasih nih reviewnya jujur ya, kan kan ini untuk kita sendiri kan, supaya nanti pas jualan tuh rasanya gak mengecewakan. Jadi kita tanya ke orang-orang yang lewat, kadang tuh ini kami bikin ini mau cobain gak kayak gitu. Nanti oh rasanya kayaknya kurang ini kayak gitu. Kalau masakan pribadi kan bisa kita merasa
1: enak-enak aja
2: kan. Selera orang kan beda-beda. Betul. Tuh. Jadi kita lihat nih dari 10 orang misalkan pas kita riset kan. Misal dari 10 bilang 7 asin. Oh berarti kan benar karena lebih dari separoh kayak gitu.
1: Berarti review-review orang itu sangat penting banget ya kak ya.
2: Iya sih.
1: Untuk prospek kedepannya lebih baik lagi ya. Karena mungkin review-review dari orang kita bisa belajar nih apa aja yang kurang dari punya kita begitu ya. Baik. Nih sebagai penutup nih kak, karena kita udah ngobrol kurang lebih setengah jam nih kak, ada gak sih kak pesan atau motivasi dari Kak Utami nih untuk masyarakat kita, khususnya generasi muda nih, yang ingin memulai usaha kuliner dan mengembangkan UMKM yang ada di Kota Palangkaraya nih kak?
2: Tipsnya ya?
1: Iya, pesan dan motivasinya kak.
2: Motivasinya kalau kita itu punya ide, kebanyakan orang tuh pasti punya ide sih.
1: Betul.
2: Kadang usaha, cuman yang menghalangi mungkin dari segi modal ya. Kalau misalkan kita udah punya ide, yakin dan ide kita, kalau ngumpulin modal sendiri masih enggak, kita cari relasi, kemitraan atau bagaimana caranya yang nanti bisa kita sistem bagi modal atau seperti apa kayak gitu. Jangan menyerah kalau kita pengen mulai sesuatu kayaknya nggak ada jalan, nggak, masih kita harus sambil cari-cari lagi. Terus yang pasti tuh semangat sih.
1: Semangat ya.
2: Iya, semangat. Nggak, kalau kita nggak punya semangat tuh kayak lebih enak tidur deh.
1: Betul.
2: Kayaknya kan, aduh kayaknya kasur nih manggil aku terus kan. Nah harus punya semangat itu. Terus juga kembangkan pengetahuan. Terus riset juga. Itu hal-hal yang mendasar sih menurut aku. Kalau mau jualan itu riset. Lagi tren apa, di pasar apa yang bisa kita jual. Mau yang itu yang samaan atau yang unik, ya seperti itu harus riset dulu.
1: Gitu. Baik, jadi untuk para pelaku UMKM yang mungkin punya ide, yuk langsung aja yuk buat aksinya begitu ya. Jangan cuma ide tanpa aksi begitu kak ya. Terus jangan lupa juga untuk riset begitu ya, siapa target pasarnya, ke depan mau ngapain, mau kemana-mana begitu ya. Dan jangan lupa juga untuk memupuk semangatnya ya kak ya. Karena semangat itu penting banget kak ya. Kalau kita melakukan usaha tanpa semangat tuh susah banget untuk berkembangnya begitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Utami ya. Semoga sukses selalu ya untuk kedai knowledge-nya. Kita harapkan semoga bisa dikenal makin banyak juga oleh orang-orang masyarakat kita untuk sarapan pagi yang lebih bergizi dan sehat begitu Kak ya. Dan terima kasih sudah hadir di RRI Pro 4. Semoga yang mendengarkan obrolan kita pada kesempatan siang hari ini bisa mendapatkan inspirasi, dan juga kita harapkan agar kita bisa mendukung produk-produk UMKM lokal kita. Dengan membeli produk mereka, kita juga turut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar kita. Terima kasih Kak Tommy. Kita pamit undur diri dari program Teras UMKM edisi kali ini ya. Tetap semangat kulapa hari, tetap semangat menjalani aktivitas. Jangan lupa untuk makan siang juga ya, dan tentunya jangan lewatkan untuk sarapan besok pagi ya kulapa hari. Sampai bertemu kembali di Teras UMKM selanjutnya, dan kita kembali ajak kulapa hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini. Sampai jumpa.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Kutak Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio. Uy, Ma, pun hayal sinde ilah. Ika mahining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Isa.
2: Kai au. Awe
3: ya tu na tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak Isa jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nah nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Ya, kulapa hari pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM lokal untuk menekan angka pengangguran dan menjawab tantangan transformasi digital serta kebutuhan industri. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini saat membuka pelatihan vokasi nasional atau PVN, program pendidikan dan pelatihan vokasi 2026 di Aula Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya pada Rabu 30 September 2026. Jadi Pemko Palangkaraya ini mencetak SDM unggul melalui pelatihan. Demikian berita Mahalau pukul 12 siang hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Dan hijaunya sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Ya, Kulap Hari kembali. Kita hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Kulap Hari semua di kesempatan siang hari ini ya. Untuk Kulap Hari yang mungkin sedang beraktivitas makan siang mungkin ya, selamat siang dan selamat menunaikan rutinitas siang Kulap Hari semua. Dan tentunya Kulap Hari pada kesempatan siang hari ini ya, kita informasikan untuk Kulap Hari semua terkait Museum Jenderal A.H. Nasution Saksi Sejarah Bangsa. Tahu gak sih Kulap Hari bahwa di Jakarta terdapat sebuah rumah bersejarah yang menyimpan kisah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tempat ini merupakan Museum Jenderal A.H. Nasution yang menyimpan berbagai peninggalan dari salah satu tokoh militer Indonesia. Museum ini bukan sekedar tempat penyimpan benda-benda bersejarah. Bangunan tersebut dahulu juga merupakan kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi saksi peristiwa penting pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Nah, ketika berkunjung ke museum ini, pengunjung ini bisa melihat bagaimana ruangan yang masih menyimpan suasana rumah pada masa itu, mulai dari ruang keluarga hingga sejumlah koleksi pribadi dan benda bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan sang jenderal. Museum ini mengajak pengunjung untuk mengenal sosok Jenderal A.H. Nasution yang lebih dekat melalui berbagai koleksi dan dokumentasi. Masyarakat ini bisa mempelajari kehidupan perjalanan karir serta pengalaman tokoh tersebut dalam sejarah Indonesia. Nah, itu dia Kulap Hari Museum Jenderal A.H. Nasution yang menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang mengingatkan kita akan pentingnya mempelajari masa lalu, karena sejarah bukan hanya tentang tanggal dan peristiwa, tapi juga tentang nilai yang bisa kita petik oleh generasi penerus kita.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya, gelap hari di tanggal 1 Oktober ini menjadi salah satu momen penting ya dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Karena setiap tahunnya kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ini merupakan pengingat akan pentingnya menjaga ideologi dan persatuan bangsa. Peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan sejarah masa lalu ya, gelap hari, tetapi juga mengajak kita memahami kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lima sila yang menjadi dasar negara kita memandung pesan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Karena di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam ini ya, gelap hari, nilai-nilai ini tetap relevan. Perbedaan suku, agama, bahasa, maupun budaya ini merupakan bagian dari kekayaan Indonesia yang harus kita jaga bersama. Jadi gelap hari, semangat Pancasila sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan kita terdekat ya, menghargai pendapat orang lain, membantu tetangga, menjaga kerukunan, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah merupakan salah satu contoh sederhana penerapan nilai Pancasila itu sendiri. Jadi mari kita menjadikan Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai pengingat bahwa kekuatan Indonesia terletak pada semangat kebersamaan dan keberagaman. Dan kita ucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.

0: Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Ya, kuliah hari kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya ini menyerahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di madrasah kepada masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kualitas udara yang masih terdampak kabut asap. Pihak Kemenag juga menyampaikan surat terkait pelaksanaan pembelajaran telah dikeluarkan dan selanjutnya madrasah diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan bagi para guru maupun siswa. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan proses belajar mengajar di masing-masing madrasah. Jadi Kemenag Palangkaraya ini menyerahkan kebijakan PJJ ke masing-masing satuan pendidikan. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ya, Kulap Hari pada kesempatan siang hari ini ya. Kembali kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan siaran berjaringan bersama RRI Pro 4 Jakarta dengan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta dengan tema Bahasa Aceh Bertahan Berkembang atau Akan Hilang ya. Dan nantinya akan dipandu bersama host RRI Jakarta bersama Pok Nova dan juga host RRI Banda Aceh bersama Anggi nantinya ya. Selamat mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara berikut ini.
1: Ya, Nusantara Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau wajah cantik Ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayah mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nova. Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Siri, gak boleh lihat kamera ya. Yang gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh.
1: Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpok Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026, pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar. Bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka boleh,
2: Cutka
4: biar ada Acehnya gitu ya.
2: Oh, biar Acehnya, Cutka Gina.
4: Iya.
2: Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
3: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 555, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama, ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%, ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama, ya. catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Ane Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Ya.
3: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Ya.
3: Nah, itu gambaran secara umum, ya. Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alfa, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya.
3: Betul.
2: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak. Dan bangsa kata terancam.
3: Ya. Ya,
2: baik. Kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi, begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya.
1: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya, kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Aceh itu bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido, gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok, gitu, ya. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur, begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih. Teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, yeah. Kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul, ya. Malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Iya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
2: Iya, baik, kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak, orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya, ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya, ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu? Itu dikatakan bahaya, Pak.
3: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau
3: rentan? Terrentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
3: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan, ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia, ya. Nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan, ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi, ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gini sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Jadi orang Aceh, asli orang Aceh, ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong, ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
2: Iya. Sejak usia dini.
3: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
2: Terutama dalam keluarga ya, Pak.
3: Betul. Ya. Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting, ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, mm-hmm. perpindahan penduduk ya.
2: Yeah.
3: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan. Saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
2: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
3: Nah.
2: Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
3: Betul.
2: Dari kecil.
3: Hmm. Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah. ini menjadi motivasi bagi saya untuk yeah. Kami di Balai Bahasa, ya khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah. Hmm. Yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis. Ya. Yeah. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah. ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
2: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak ya?
3: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang. Ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah, syukur alhamdulillah tadi saya katakan. Situasi kebahasaan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Hmm. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan, ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
2: iya.
3: Kak Anggi.
2: Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
1: Iya, Kak. Seru ya, Kak ya. Ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa enggak ada habisnya ya.
2: Betul.
1: Nah, saya mau mengakui juga ya orang Minang, Pak Isan. Dioper ke Jakarta dan mau tidak mau ayo harus berbahasa Betawi, tapi bahasa Minang ayo enggak hilang kok. Pak Irsan kalau mau lawan ayo ayo. Dan ayo alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Kagak korban Mbak Nova.
1: Ayo kagak korban, Anak ayo pun kagak ye, mereka masih bisa berbahasa kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi enggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
2: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
1: Iya, cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya.
2: Iya.
1: Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya, Pak ya. Ya udah, kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
2: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
1: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, lebih slow lagi.
2: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
1: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya, Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon
2: ya.
1: Iya. Baik. Kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya, Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi.
2: Belum pindah. Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber. Serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, tidak diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak. Halo.
4: Assalamualaikum. Halo, Bonopo Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Ibu datang nih, pendengar setia Nusantara, mau menyambut dulu nih Pak Nova yang cantik di sana.
1: Iya, Cik.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu. Mudah-mudahan dekat di hatiku. Sama ya, walaupun jauh.
1: Iya, Cik Guria.
4: Iya, dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa gue dengan aspirasi Mbak Putih. Kak Anggi, sehat terus ya. Apalagi narasumbernya, assalamualaikum Bapak Muhammad. Apa ya? Arsan ya?
1: Mbak Isan
4: ya?
1: Irsan.
4: Sama Ica. Tadinya panggilnya apa ya?
5: Enak ya? Irsan.
4: Panggilnya apa Kak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Nah, yang satu yang perempuan.
2: Ibu
4: perempuan.
2: Ibu Gina.
4: Kak Gina. Puhaba. Habaget. Begitu kan? Kalau Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajar lah Bapak.
2: Betul.
4: Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih? Orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya. Begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh puni ya, Abah. Bu jempa mau best banget. Mame lo dina bunga mulu. Selamat seukang, mohon hormat hormat dari Banda Aceh. Nak kamu rindu, rasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, apa begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya? Narasumber. Iya. Pertanyaannya ini ada banyak paparannya. Ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah, pasti kan ibu bapak kerja, begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan, Kakak Anggi.
2: Baik, terima kasih
4: Cikgu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigung masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Jutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah? Karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022. Yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh, ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini, ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
2: Yeah.
5: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan, perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah,
2: ada juga ya
5: kamusnya, ada kamus bahasa daerah, ya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa Indonesia.
5: Bahasa Indonesia.
2: Iya, iya.
5: Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak di bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sama dengan SMP.
2: Iya. Itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, yeah. Ya, di ISBI.
6: Baik, Cik Guria, izin saya apa menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa apa namanya tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di apa ya kota ya?
6: Di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Ya. Yeah. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, yeah. Kemudian pulang, yeah. Gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal, begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh. Pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi penting ruangnya juga,
6: ruang. Ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Sign apa namanya nih? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang bertulis yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh? Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris, begitu.
2: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya kita. Ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
2: Iya. Jadi itu, itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Ya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bahwa pulang nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak?
1: Boleh, Pak? boleh. Iya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Silakan, Mbak.
1: Baik, Nova. Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Ibu Linda Idris. Oke. Okay.
2: Ibu Linda Idris di mana tadi,
1: di Ternate? Di Ternate. Iya. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh? Ini dari Jogja ya. Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Bahasa Aceh yang halus ya. Ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tangkapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja barangkali Kak.
2: Pesan langsung. Dari Pak Ihsan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu Kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah. Bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun atau berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
2: Seperti kita sampaikan tadi ya, Pak ya. Orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
2: Seperti Bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
2: Ya,
5: nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Gina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh, ya, ISBI termasuk.
2: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah. Tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu. Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
2: Insyaallah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya. Betul. Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus. Memang ada ya?
6: Ada. Banyak ya? Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya.
2: Halusnya dulu.
6: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja.
2: Kata ganti.
6: Biar lebih gampang ditiru.
2: Gitu. Yeah.
6: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
2: Lun
6: itu masih netral. Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
2: Ulun tuan.
6: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
6: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah gitu. Itu dia.
6: Nah, itu harus diperhatikan. Nah.
2: Iya.
6: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
6: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
6: Benar.
2: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
6: Iya.
2: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
6: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
2: Seperti apa itu?
6: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu, gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih. Kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan?
2: Ini
6: PR juga.
2: Termasuk saya.
1: Oke.
2: Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
1: Kak Anggi singkat ya, Kak ya.
2: Iya.
1: Ini kita ada di menit 56.
2: Benar.
1: Iya.
2: Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
2: Okay.
5: Ya, pengamatan saya.
2: Ya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, ya. Dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama, partisipasi semesta.
1: Baik.
2: Tadi batasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57, mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi terima kasih, Pak Irsan terima kasih, Kak Gina terima kasih ya. Salam sehat.

Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya, Kulapari Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Agus Tiarsa Brand ini menyalurkan bantuan pangan dan bantuan langsung tunai atau BLT Kartu Mabetang Sejahtera KHBS kepada warga Kelurahan Penarung, Palangkaraya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Penyaluran bantuan ini berlangsung di halaman kantor Baperinda Provinsi Kalteng, Jalan Diponegoro pada Senin 28 September 2026. Sebanyak 500 paket bantuan pangan disalurkan kepada masyarakat. Setiap paket terdiri dari 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter, serta dilengkapi masker dan multivitamin. Selain bantuan pangan, Pemprov Kalteng juga menyalurkan BLT KHBS sebesar Rp250.000 kepada 500 penerima manfaat. Bantuan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kondisi kemarau dan kebakaran hutan dan lahan. Jadi Gubernur Kalteng ini menyalurkan bantuan pangan dan BLT KHBS untuk warga Panarung. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Ya, selamat siang untuk seluruh Kulapa Hari semua. Berjumpa kembali bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari pada kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya kita masuk dalam program obrolan budaya. Karena obrolan budaya pada kesempatan siang hari ini ya, spesial kita bakal membahas terkait Hari Kesaktian Pancasila. Dan kita mempunyai topik pada kesempatan siang hari ini adalah refleksi Hari Kesaktian Pancasila. Karena di tanggal 1 Oktober ini merupakan momen untuk menjadi kesempatan untuk kita ya, Kulapa Hari, untuk kembali mengenal sejarah dan memahami nilai-nilai Pancasila serta merefleksikan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari melalui program obrolan budaya ya. Pada kesempatan kali ini kita mengajak pendengar untuk mungkin berdiskusi ya bersama, dan pada kesempatan kali ini juga sudah hadir mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam ya.
1: Yeah.
0: Oke, dari Universitas Palangkaraya, kita akan membahas terkait makna Hari Kesaktian Pancasila dan peran generasi muda untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan kita. Ini sudah berhadir nih, ada Windy Dwi Hafiz, benar ya?
1: Iya, benar.
0: Panggilannya Windy ya?
1: Iya, Windy.
0: Apa kabar Windy?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Windy boleh dideketin dong mic-nya biar kedengaran suaranya. Oke. Okay. Terus juga ada Nur Riza Yulianti D. Panggilannya Yuli. Halo Yuli.
2: Halo, kenalin aku Yuli.
0: Oke. Semangat ya Yuli ya.
2: Yeah.
0: D-nya itu apa Yul?
2: D-nya itu adalah Dewi.
0: Oh,
2: jadi
0: Dewi.
2: Nur Riza Yulianti Dewi.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kepanjangan disingkat D gitu
2: D,
0: ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Windy dan juga Yuli terkait refleksi Hari Kesaktian Pancasila, dan kalian itu sebagai mahasiswi KPI UIN PR ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, Windy dan Yuli, ini minggu-minggu ini apa sih kesibukannya untuk saat ini nih?
2: Kalau minggu ini kita dari Senin kemarin kan udah mulai magang nih di sini.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Jadi kami sambil bikin iklan layanan masyarakat juga.
0: Oh, okay.
2: Dan bikin
1: buat laporan.
2: Iya, okay. Laporan juga.
0: Berarti sibuk di
2: program magang ya.
0: Program magang begitu ya. Kalau ini Dwi sama ya?
1: Sama.
0: Oh, oke, baik. Nah, kita pengen ngebahas terkait Hari Kesaktian Pancasila nih, karena di tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Yeah. Kalau Windy sama Yuli itu tahu enggak sih Hari Kesaktian Pancasila itu sebenarnya apa nih menurut POV kalian nih sebagai mahasiswi nih?
2: Kalau menurut aku ya, kesaktian Pancasila ini sebagai
0: apa?
2: Panduan kita hidup di bangsa ini.
0: Ah.
2: Jadi kalau misalkan kita nggak ada ideologi Pancasila, itu bisa jadi kita nggak tahu tujuan kita kemana gitu, arahnya bangsa ini. Bisa jadi warga kita itu terpecah belah tanpa adanya persatuan dari Pancasila.
0: Oke, okay, jadi secara tidak langsung ini merupakan paduan kita dalam bersosial begitu
2: iya,
0: ya?
2: Iya, betul, bersosial.
0: Ya. Oke, okay. Tapi kalau Windy ada pendapat lain kah? Terkait Hari Kesaktian Pancasila nih, menurut Windy sendiri ini apa nih Hari Kesaktian Pancasila?
1: Sebagai memperingati
0: apa?
1: Hari pahlawan yang telah gugur gitu.
0: Oke. Okay. Karena ini juga memperingati G30 SPKI begitu ya. Oke, okay, tapi sebelumnya nih sudah ada yang mau gabung ya kayaknya ya. Oke, berhenti. Banyak pengen telepon dan pengen sharing-sharing juga nih terkait topik kita pada kesempatan siang hari ini. Kita mempunyai refleksi Hari Kesaktian Pancasila nih, berhubung ada Windy dan juga Yuli, ada Windy dan Yuli. Kita pengen ngobrolin terkait Hari Kesaktian Pancasila ini, apakah anak-anak muda Gen Z ya ini masih mengenalkah Hari Kesaktian Pancasila? Oke, ini ada yang penelpon, coba kita angkat lebih dahulu.
3: Halo, selamat siang menjelang sore. Halo, adakah suaranya nih? Oh, nggak ada suaranya ya. Halo. Oke, sepertinya tidak ada, kita tutup ya.
0: Baik, kita tutup. Dan untuk Kulapa Hari semua, kita juga live ya di live YouTube kita di RRI Pro 4 Palangkaraya Huma Betang. Jadi buat Kulapa Hari mungkin yang ingin bergabung boleh silahkan telepon dan mungkin komen ya.
3: Halo, selamat siang.
0: Oke, okay. Cuma miss call ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung dan miss call begitu ya. Nah, Windy dan Yuli, kalian kan masih mahasiswi nih ya. Udah semester berapa nih by the way?
2: Semester 7.
0: Semester 7 ya. Mau lulus dong?
2: Iya.
0: lulusnya kapan tuh kira-kira?
2: Tahun depan
0: ya. Oke. Boleh dong Windy, ini mic-nya diatur. Iya, nah, oke. Nah, kalau misalkan nih kalian kalau mendengar Hari Kesaktian Pancasila, apa sih yang pertama terlintas nih di pikiran kalian berdua nih sebagai anak muda dan mahasiswi juga nih, Windy dan Yuli?
2: Mengenang jasa pahlawan sih.
0: Mengenang. Baik, berarti ini adalah momen untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Kalau kalian nih biasanya waktu masih sekolah ya, masih ingat sih? Masih ingat gak sih bagaimana biasanya kalian memperingati Hari Kesaktian Pancasila ketika masih sekolah nih? Yes. Kalian kan udah mahasiswi begitu ya. Kalau waktu jadi mahasiswa, apa nih yang kalian ingat terkait Hari Kesaktian Pancasila? Apa mungkin kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan ketika masih bersekolah?
2: Kalau saya biasanya di SD itu ya, saya ingat kan apel juga tuh. Nah, setelah apel biasanya kami gotong royong buat bersih-bersih sekolah. Nah, yang menariknya itu kami gotong royong sambil dimainkan musik nasional. Musik-musik nasional, entah yang bertema pahlawan, kayak Gugur Bunga itu.
0: Ah, apa tadi?
2: Gugur Bunga.
0: Gugur Bunga tuh gimana tuh, Yul?
2: Gimana ya?
0: Rey baru dengar di Gugur Bunga.
2: Jadi lupa lagi nadanya juga.
0: Oh, itu udah nyanyikan Gugur Bunga?
2: Iya.
0: Oh, lagu. Oke.
2: Nah, jadi kami anak SD yang dengarnya juga kan tiap hari itu, bukan tiap hari sih, tapi setiap hari pahlawan juga. Jadi kayak gotong royong itu jadi semangat gitu. Jadi ada yang nemenin.
0: Oke. Itu pas SD aja ya?
2: Iya, pas SD. Kalau pas SMP itu kayaknya cuma apel aja sih. Apel sama gotong royong bersih-bersih. Okay. Terus belajarnya juga sejarah.
0: Oh, ya. Kalau Windy nggak mungkin dong nggak ada kegiatan waktu Hari Pancasila nih. Yang Windy ingatnya apa nih?
1: Sebenarnya sih sama aja ya.
0: Sama Yuli ya.
1: Yuli mengadakan upacara bendera biasanya setiap hari Kesaktian Pancasila.
0: Oke.
1: Nah, kalau untuk kegiatan selanjutnya, mungkin ya ngajar-mengajar seperti biasa aja.
0: Oke. Jadi belajar seperti biasa ya. Yang pasti waktu sekolah, ketika sekolah itu ada apelnya begitu ya, upacaranya ya, untuk mengenang pahlawan yang sudah gugur. Ini ada 7 jenderal ya, itu di G30 SPKI begitu ya. Nah, kalau menurut kalian semua nih, sebagai anak muda, seberapa penting sih Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari nih, khususnya bagi kalian yang masih muda begitu nih, Windy atau Yuli?
2: Penting sih.
0: Iya, penting. Gimana nih dalam kehidupan, menerapkan kehidupan sehari-hari? Itu gimana?
2: Karena kita kan makhluk sosial.
0: Betul.
2: Pasti kita butuh bantuan sesama manusia juga. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang itu kan beberapa akhir ini banyak bencana-bencana kan.
0: Betul.
2: Terus saya juga lihat kalau anak-anak muda itu juga sering buat galang dana buat bantu-bantu korban-korban yang jadi korban bencana gitu. Bahkan mereka itu walaupun dari berbeda komunitas atau berbeda dari kesukaan mereka, mereka bisa bersatu buat bantuin korban-korban bencana. Jadi itu menurut saya masih relevan buat anak-anak muda. Bahkan semangat mereka juga masih kelihatan itu.
0: Karena semboyan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, Yuli ya. Karena ketika kita berbeda-beda tapi tetap satu juga tujuannya. Dan juga Yuli melihat nih anak-anak muda zaman sekarang nih, meskipun mereka berlatar belakang beda, mungkin kampusnya beda terus juga komunitasnya beda juga, tapi mereka tetap saling membantu begitu ya. Ketika ada masyarakat-masyarakat yang lain kesusahan begitu ya, ada penggalangan dana untuk korban kebakaran mungkin ya, atau korban kebanjiran gitu ya. Jadi ini masih relevan juga untuk kehidupan sehari-hari itu menurut sudut pandang Yuli. Kalau menurut sudut pandang Windy nih, Windy gimana nih, Win? Seberapa penting sih, Win, Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari ini, Win?
1: Pastinya penting banget sih ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti kita melakukan
0: apa? Sosial begitu ya.
1: Iya, sosial. Karena
0: Karena kita berhidup sosial ya Win ya. Oke. Okay. Tapi tadi kan sempat disinggung sama si Yuli ketika ada penggalangan dana. Ini by the way, kalian pernah gak sih ikut penggalangan-penggalangan dana kayak gitu ke Windy sama Yuli?
1: Kalau aku sih belum pernah.
0: Belum pernah ya.
1: Tapi
0: okay.
1: pernah ngelihat ngelihat teman-teman. Penggalangan dana biasa kan di jalan
0: lampu merah begitu
1: lampu
0: ya.
1: Lampu merah ya.
0: Oke okay, oke. Okay. Kenapa Win belum terketuk kah untuk menggalang dana atau gimana?
1: Belum terketuk sih.
0: Atau belum ada temennya aja kah?
1: Sebenarnya ya itu salah
0: belum ketemu kan? Temannya ya. Oke okay. Jadi masih belum ya yeah. untuk penggalangan dana. Kalau Yuli ini pernah gak sih? Yuli.
2: Iya yeah. Kalau aku emang belum pernah juga. Tapi kemarin sempat diajak sama temen buat ikut galang dana buat korban kebakaran. Nah tapi karena jadwalnya bentrok sama jadwal aku jadi aku batal ikut. Nah terus temen aku tuh cerita mereka galang dana itu 2 hari dapat banyak banget. Soalnya emang banyak yang masih peduli gitu sama kita sesama.
0: Tapi kalau kalian waktu berkuliah, kalian masih kuliah kan ya?
2: Iya.
0: Udah semester 7 ikut komunitas juga gak sih? Windy sama Yuli.
2: Kalau komunitas aku pernah ikut di semester 2 deh, semester awal.
0: Oke, komunitas apa tuh Yul?
2: Komunitasnya dari kampus juga sih, itu Comic Production namanya.
0: Oke, okay. Apa
2: dan
0: tuh?
2: Dan itu
0: bikin komik?
2: Iya betul.
0: Ah, serius?
2: Komiknya itu misalkan nulis naskah, entah itu bikin film. Soalnya aku juga pernah ikut bantu-bantu mereka bikin film gitu kan, shooting karena mereka kurang orang. Terus aku juga pernah ikut event jurnalistik. Dan kebetulan aku juga menang di situ.
0: Wow.
2: Ya, isinya gitu.
0: Berarti waktu semester 2 pernah ikut komunitas comic production ya?
2: Iya.
0: Untuk memproduksi komik-komik begitu ya. Itu
2: entah itu film, naskah.
0: Komiknya tentang apa?
2: Bebas, temanya bebas.
0: Imajinasi kita ya?
2: Iya, imajinasi kita.
0: Oke, kalau kemarin Yuli pernah bikin komik apa?
2: Kalau aku waktu itu jurnalistiknya tentang ekonomi, kalau nggak salah.
0: Bikin komik tentang ekonomi gitu?
2: Komiknya itu bukan komik yang cerita fiksi itu sih, cuma jurnalistik kayak esai sih, Kak.
0: Oke.
2: Jadi produksinya itu.
0: Semester 2 ya?
2: Semester 2.
0: Terus semester 3?
2: Karena comic production itu sempat nggak aktif
1: sempat,
2: ya?
1: Iya, sempat.
0: Kenapa tuh?
1: Setahun ya? Belum ada.
2: Belum pengganti, ada kelanjutan gitu.
0: Pengganti ya. Jadi gak ada yang mengurusnya begitu ya. Oke.
2: Jadinya baik. Aku waktu itu ikut bukan ikut komunitas sih, cuma sering ikut event lomba-lomba online gitu buat bikin tulisan. Entah itu naskah cerita dan pernah terbit buku juga.
0: Oke, berarti Yuli ini memang hobinya lebih ke penulisan begitu ya?
2: Iya, tapi nulis fiksi.
0: Nulis fiksi yang pasti ada hobinya begitu ya. Kalau Windy pernah ikut komunitas gak sih, Win?
1: Kalau aku
0: apa kupu-kupu?
1: Kupu-kupu ya.
0: Berarti
1: kuliah pulang.
0: Oke, berarti untuk komunitas mungkin masih belum ya untuk saat ini ya. Tapi kalau hobi kalian berdua nih, Ro pengen ngobrol-ngobrol aja nih lebih dekat sama kalian, lebih mengenal kalian juga. Kalian tuh sebenarnya hobinya apa sih dari Windy? Hobinya apa sih, Win?
1: Hobi.
0: Iya.
1: Hobi masak.
0: Hobi masak. Oke. Masak. Biasanya masak apa, Win?
1: Masak yang pengen gitu. Misalnya pengen mie ayam gitu. Ya masak sendiri gitu.
0: Oh masak sendiri begitu ya. Berarti hobinya memang hobi masak. Apakah hobi-hobi jalan gak?
1: Kurang saya.
0: Kurang ya berarti.
1: Gak ada temannya sih sebenarnya.
0: Berarti masak ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau Yuli ada hobi lain kah? Selain menulis?
2: Ada. Aku dari kecil hobi menggambar.
0: Oh menggambar ya. Oke. Jadi gambar-gambar berarti?
2: Gambar digital, gambar tradisional. Gambar tradisional itu maksudnya menulis menggambar di kertas.
0: Oke. Gambar-gambar anime gitu bisa berarti?
2: Kalau anime itu jarang sih. Saya biasanya fan art gitu. Karena saya suka idol.
0: Okay.
2: Idol Korea.
0: Kenapa dulunya waktu itu suka gambar, Yul? Apakah ada ngelihat orang yang bagus gambarnya terus Yuli juga?
2: Iya, terinspirasi sih.
0: Dari temannya gitu.
2: Karena
0: ya?
2: kalau saya tuh tipe orang yang suka mencoba hal-hal baru. Jadi saya sering coba-coba hal baru tapi memang nggak menguasai itu, tapi setidaknya saya tuh mikir, oh saya sudah pernah nyoba ini, misal kayak menggambar, merajut gitu.
0: Ya. Oke, berarti si Windy suka masak, kalau si Yuli sukanya gambar ya, terus juga suka berimajinasi begitu ya. Oke, dan sekalian ini kan masih jadi mahasiswi dan juga masih di kampus begitu ya, dan tentunya kalian tuh pastinya pernah dong bertemu dengan banyak orang yang memiliki kebiasaan, terus juga dari daerah yang berbeda-beda, mungkin ya pendapat berbeda, pendapat juga bahkan cara berpikir yang berbeda begitu ya. Kalau waktu Roy kuliah dulu nih mungkin kaget ya ngelihat teman-teman yang mungkin menggunakan bahasa daerah lain begitu kan, ada yang dari Dayak Panyan, Dayak Ngaju, terus juga ada yang dari Jawa, kan beda-beda tuh bahasanya, semakin berwarna begitu. Kalau kalian pernah gak sih mengalami perbedaan pendapat dengan teman, terus juga kalau pernah gimana tuh cara kalian tuh menyikapi perbedaan-perbedaan itu? Windy sama Yuli gimana?
2: Pernah, pastinya pernah. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu kan pasti sering banget ya. Kalau misalkan kita lagi kumpul-kumpul, bahkan kumpul sama teman pun bisa jadi beda pendapat gitu. Misalkan mau milih makan di mana nih gitu. Mau yang si A maunya makan dia di sana, yang si C maunya makan di sini gitu. Nah, terus kami tentuin kalau solusi dari kami itu biasanya kami mikir tempat mana yang ada dua-duanya gitu. Jadi kami sama-sama mikir solusi, tapi nggak hanya buat mengabulkan permintaan yang satu, tapi juga biar mereka yang berdua yang berbeda pendapat ini juga merasakan ada untungnya gitu.
0: Okay, baik. Jadi perbedaan pendapat dalam dunia pertemanan itu mungkin hal biasa ya Yul ya. Biasanya yang kebiasaan adalah mau kemana nih, mau makan kemana gitu ya. Kalau Windy pernah nggak sih Win beda pendapat Win?
1: Pernah pastinya.
0: Apa Win? Beda pendapat apa di Win?
1: Sebenarnya sama aja ya sama Yuli.
0: Jangan-jangan gitu. Kalian satu circle sama.
1: Enggak satu circle sih.
0: Cuman
1: kalau di bersama teman nih, biasa kalau mau pulang kuliah biasa nentuin mau kemana. Mau jalan kemana kita? Selalu bilang terserah.
0: Terserah
1: jadi kan
0: begitu.
1: Bingung juga. Terus pastinya dengan kayak jawaban pertanyaan dari dosen mungkin.
0: Beda-beda ya.
1: Beda-beda juga.
0: Tapi kalian kan waktu kuliah nih, pernah nggak sih kalian tuh kaget nih ngelihat teman-teman kalian kayak aku dulu kan waktu zaman-zaman kuliah nih kaget. Ini sebenarnya bahasa dari mana? Terus juga ini mungkin kampungnya dari desa mana? Roy nggak tahu. Kalau kalian pernah nggak sih menemukan perbedaan yang seperti itu, kaget nih sama teman-teman kalian sendiri gitu?
2: Pernah.
0: Apa Yul? Kamu kagetnya apa Yul?
2: Aku kagetnya logat mereka sih.
0: Logat.
2: Karena ada yang logatnya memang halus banget, ada yang juga yang agak tinggi ya. Kalau di
1: nada.
2: Ya, nadanya tinggi.
0: Logatnya logat apa tuh yang waktu awal-awal kamu tuh kaget Yul?
2: Karena aku kan aslinya Palangka juga,
0: Palangka,
2: tapi aku
0: nggak
2: bisa bahasa Dayak. Nah jadi pernah aku datang ke suatu perkumpulan orang-orang itu dominan Dayak,
0: bahasa Dayak ya. Dayaknya Dayak apa tuh Yul?
2: Dayaknya kayaknya yang Bakumpai ya.
1: Bakumpai
2: biasanya.
0: Oh Dayak Bakumpai.
2: Nah terus saya tuh kan di pojok kan cuma diem gitu, mendengarkan mereka pakai bahasa itu. Terus awalnya saya juga mikir kan orang mereka ini ngomongnya emang marah-marah, emang mereka itu marah atau emang nadanya kayak gitu kan? Soalnya aku nggak tahu mereka itu bahas apa, karena aku nggak paham bahasanya. Tapi ternyata ada temanku yang jelasin, oh mereka lagi bahas ini, nadanya emang kayak gitu katanya.
0: Jadi kagetnya waktu itu ya?
2: Iya, kagetnya waktu itu.
0: Dayak Bakumpai begitu ya. Terus, tapi sampai sekarang apakah itu berteman kah atau gimana?
2: Iya, berteman. Udah terbiasa juga.
0: Kalau Roy mah langsung ajak teman gitu, itu bahasa apa sih? Langsung tanya langsung.
2: Iya, iya.
0: Oke, kalau Windy ada nggak sih menemukan hal-hal perbedaan seperti itu, Win?
1: Lebih ke daerah Batak ya.
0: Daerah Batak,
1: Nadanya tinggi gitu. Agak kaget. Karena kan biasa kalau di sini kayak santai gitu, maksudnya nggak nada-nada tinggi gitu.
0: Berarti ketika ada teman daerah Sumatera mungkin ya. Dan juga mereka berbicara bahasa mereka, terus kaget juga ya Win ya, itu bahasa mereka apakah benar-benar seperti itu sehari-hari kan. Biasanya kan kalau mereka kan mungkin mereka pengucapannya biasa aja, tapi kita dengarnya kayak marah-marah gitu. Mungkin itu hal-hal kecil juga ya, kulapa hari, ketika kita menemukan sesuatu yang berbeda, tapi berbeda itu yang membuat kita itu berwarna ya, menjadikan itu sebagai sesuatu yang mungkin indah begitu ya. Kalau kalian sendiri nih, ada gak sih harapan dari Windy dengan Yuli, harapan untuk generasi muda Indonesia nih dalam memperingati hari kesaktian Pancasila di tahun ini, itu apa nih harapan untuk generasi muda kedepannya?
2: Kalau dari aku pribadi sih, semoga generasi muda kita itu tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila mereka, karena menurutku saat ini juga udah termasuk bagus ya, karena kepedulian mereka itu sangat tinggi. Bahkan setiap kali scroll sosmed itu, setiap kali ada berita yang bencana, menunjukkan bencana alam, mereka langsung mendukung buat berita itu naik gitu, biar diberitakan oleh media.
0: Jadi harus tetap solid ya, Yulia. Iya, solid. Kalau Windy apa nih harapannya untuk generasi muda dalam memperingati hari kesaktian Pancasila, Yul?
1: Harapan saya mungkin tetap menjaga nilai-nilai Pancasila. Tetap
0: tetap apa? Solid ya?
1: Iya, harus tetap solid juga.
0: Saling membantu juga ya, sesama generasi muda. Dan jangan melupakan juga mungkin hari kesaktian Pancasila ini adanya setahun sekali begitu ya. Jadi kita harus mengingat terus hari pahlawan juga. Baik ya, jadi semoga hari kesaktian Pancasila di tahun ini kita memang benar-benar menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila kita ada 5 nih. Dalam 5 Pancasila ini mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa begitu ya, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 apa?
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Jadi harapannya ya, semoga kita tidak cuma generasi muda, ini benar-benar menerapkan 5 Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar ya, mungkin kita mungkin bisa menghargai pertemanan, saling membantu, mungkin ya menjaga kerukunan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, dan merupakan ini merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai kita tidak bijak dalam bermedia sosial, karena semakin teknologi kita semakin canggih, kita juga harus semakin bijak dong dalam menggunakan media sosial kita begitu ya. Terima kasih Windy dan Yuli ya. Di kesempatan kali ini sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol juga, sharing juga pengalamannya bersama Roy dalam refleksi hari kesaktian Pancasila. Dan kita berharap ya, semoga generasi muda kita bisa terus menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita ucapkan selamat memperingati hari kesaktian Pancasila, dan kita cukupkan dulu dari program Obrolan Budaya edisi kali ini ya. Kita akan jumpa kembali di Obrolan Budaya episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap jangan lupa juga menjadi generasi muda yang membawa hal-hal positif bagi bangsa dan Nusantara kita. Sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin dia

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memberikan pelatihan vokasi kepada 133 pencari kerja melalui program Pelatihan Vokasi Nasional 2026. Pelatihan berlangsung selama 1 bulan mulai tanggal 30 September hingga 31 Oktober 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Palangkaraya, Amandus Fernaldi, mengatakan program ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan dunia kerja. Sebanyak 133 peserta yang telah lolos seleksi mengikuti pelatihan dalam 10 bidang kejuruan dengan pendampingan 11 instruktur. Bidang pelatihan meliputi pelayanan pelanggan, administrasi perkantoran, pengelasan, perawatan pendinginan ruangan, hingga keterampilan menjahit dan membuat roti. Setelah pelatihan, peserta akan mengikuti uji kompetensi berstandar nasional melalui lembaga sertifikasi profesi. Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat sebagai pengakuan atas keterampilan mereka. Pemerintah Kota Palangkaraya berharap program ini dapat mengapresiasi tenaga kerja yang kompeten, sekaligus membuka peluang bagi peserta untuk berwirausaha secara mandiri. Yuk, Klub Aris, sekian untuk Barita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut.

Tabe salamat lingona latai, salam saujud karende malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Selamat siang kulapa hari. Apa kabarnya nih? Sudah lama sekali tidak berjumpa. Akhirnya kita kembali lagi untuk live di TikTok ya kulapa hari. Menyapa kulapa hari semuanya, di mana lagi kalau bukan di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan untuk siang hari ini nih kulapa hari spesial di awal bulan, dan hari ini kita juga memperingati hari kesaktian Pancasila ya kulapa hari. Dan di Badengkoy hari ini kulapa hari bisa banget untuk request-request melalui WhatsApp kami di 0811520133 atau melalui live TikTok kami yang ada di prom4.palangkaraya. Nah kulapa hari bisa banget komen-komen aja langsung mau lagu dangdut apa, karena untuk 2 jam ke depan Lintang akan menemani kulapa hari dengan lagu-lagu dangdut asik tentunya ya kan, sambil ngobrol-ngobrol. Kalau kulapa hari mau bercerita, mau sharing-sharing, monggo silahkan, boleh banget sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gimana nih kabarnya kulapa hari? Kalau di Palangkaraya sendiri kayaknya sedikit agak mendung ya, dengan kabut yang tidak begitu tebal. Kalau di tempat kulapa hari gimana nih? Jangan lupa untuk kulapa hari yang ada di TikTok komen-komen ya, kira-kira kulapa hari ini dari mana dan sejauh mana sih RRI Palangkaraya sampai di tempatmu. Dan kulapa hari tanpa berlama-lama ya, kita putarkan dulu satu lagu pembuka untuk Badengkoy kita. Ada satu lagu dari Wiwi Abidin nih dengan judul Hitam Manis. Dia ngiring manis-manis.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Ya, kalau Pak Ari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Kalau tadi barusan kita mendengarkan satu lagu dari Johanna Sattar dengan judul Ditinggal Pergi. Aduh, sedih banget ya kalau misalnya ditinggal ya kalau Pak Ari. Jangan sampai deh. Atau jangan-jangan kalau Pak Ari ada nih yang punya cerita ditinggal. Sakit. Nah, kalau Pak Ari ini sudah ada satu kakak-kakak yang merequest lagu ya. Ini dari Mas Arifin yang ada di IKN UI. Jauh banget ya kak ya. Ini Mas Arifin request lagunya Evi Tamala dengan judul lagunya Dokter Cinta nih. Oke, langsung kita putarkan. Dan untuk Kelapa Hari yang merequest-request lagu bisa banget ya, langsung aja komen-komen di TikTok kami ya, di perempat.palangkaraya. Langsung aja deh biar gak kelamaan ya Kelapa Hari. Ini dia satu lagu requestan dari Mas Arifin dengan judul Dokter Cinta dari Evi Tamala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dua lagu ya. Tadi requestannya ada Dokter Cinta dan juga Bola nih dari Haji Ona Sutra ya. Kalau Pak Hari, lanjut kita langsung buka lagi komen-komennya tadi yang sudah request dari Kak Ferry Verda ya Kak. Tadi sudah kita putarkan juga yang lagu Bolanya. Selanjutnya tadi juga ada Kak Irawan Saleh nih yang juga request lagunya Sabun Mandi dari Haji Jaja Miharja. Sudah kita siapkan juga di playlist, tenang aja. Dan untuk kalau Pak Hari yang mau request-request lagu, silahkan bisa banget melalui TikTok kami ya di pro4.palangkaraya nih. Ada Kak Muhammad Salim juga nih nanya mbak request lagunya Ike Nurjanah dengan judulnya Kasih. Oke, nanti kita putarkan juga nih Kak. Untuk Kelapa Hari ya yang baru bergabung, halo Kak Anjar. Lalu ada Kak Kunge juga sudah, lalu ada Kak Henrikus Maret juga. Ayo Kak, mau request apa Kak? Sini aku hadapi semuanya. Dan untuk Kelapa Hari ini gimana awal bulannya, apakah sudah gajian? Kalau harusnya kalau sudah gajian hari ini happy ya. Karena dompetnya sudah tebal kembali, atau malah uangnya cuma numpang lewat aja nih Kelapa Hari. Karena memang semakin besar kayaknya semakin banyak juga ya tagihan-tagihan yang harus kita selesaikan di awal bulan. Oke, ini ada yang komen juga Muhammad, Kak Muhammad Salim ya, gimana mbak tanggapannya tentang karhutla di Kalimantan? Jujur karena aku ini bukan ini ya kak, bukan warga asli Kalimantan, aku juga pendatang yang baru banget 1 tahun di sini. Jadi memang karhutla ini cukup hal yang baru dan kayak sedih juga sih melihat kayak hari-hari kita harus bertemu dengan asap yang tebal, jarak pandangnya juga sangat-sangat pendek, habis itu juga banyak banget transportasi yang akhirnya nggak bisa bergerak gitu kan. Ya semoga aja, kita doakan ini beberapa hari belakangan di Palangkaraya sih sudah mulai ada perbaikan ya, Kelapa Hari dari jarak pandangnya sudah mulai sedikit lebih jauh. Ada beberapa malam kemarin yang juga sedikit lebih tipis gitu kan asap kabutnya, jadi kayak sedikit bisa beraktivitas dan menghirup sedikit lebih segar gitu. Nah kalau di tempat Kelapa Hari gimana nih, apakah juga mengalami karhutla atau malah ada yang sudah hujan juga ya kan? Kalau misalnya ada, boleh banget nih Kelapa Hari untuk komen-komen juga ya. Selanjut deh, ada lagi gak yang request-request lagi? Nah tanpa berlama, oh ini ada Kak Jason nih, ada yang bilang dah pol hujan di daerah Muara Teweh Barito. Wah, semoga hujannya bisa bergeser juga ya Kak, Palangkaraya dapat hujan juga. Karena memang di sini masih belum ada hujan nih kakak-kakak. Kita doakan bersama ya Kelapa Hari semuanya. Dan tanpa berlama-lama deh, kita langsung putarkan dulu ya tadi requestannya kakak siapa ya yang, oh Kak ini Kak Irwanda nih yang tadi request lagunya Cinta Sabun Mandi. Kita langsung putarkan aja Kelapa Hari. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request-request lagu masih ditunggu ya, bisa banget langsung komen-komen aja judul lagu dan juga penyanyinya siapa, khusus lagu Dangdut Indonesia ya Kelapa Hari. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita putarkan. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya. Padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.
3: Ya kalau Pahri masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Wah, rame nih yang ada di TikTok ya. Kalau Pahri ada yang request nih dari Kak Jason Adinta ya, Adinata. Maaf Kak, aku salah baca. Ya, request lagunya Ku Nanti di Pintu Surga nih dari Nada Soraya ya Kak ya. Udah kita masukkan juga ke playlist kita Kak. Ditunggu dulu, nanti kita putarkan. Selanjutnya kalau dari WhatsApp nih, Kula Pahari sudah ada yang masuk juga ya. Halo Badeng Koi, Kula Pahari, Dangdut adalah kita. Mbak, saya mau request lagunya dari Mega Mustika, judulnya Bukan Tak Mampu. Selamanya Lanius. Oh, salamnya, maaf Bu. Salamnya buat Bang Lanius, ada Ibu Parida juga, Bang Widi, yang lainnya dirangkul jadi satu. Salam dari Wan Usu di Sambas. Wah, jauh-jauh dari Sambas, siap. Kak, nanti kita langsung putarkan juga ya. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request-request lagu, bisa banget langsung chat kita di 0811-520-1233. Atau Kelapa Hari mau request juga, bisa banget melalui live TikTok kami di pro4.palangkaraya. Wah, ada Kak Mang Hendra juga nih, salam dari Pontianak. Salam juga kakak dari Palangkaraya. Gimana nih kabarnya di Pontianak? Apakah kabut asapnya juga lebih tipis atau malah lagi tebel juga nih kak kabut asapnya? Boleh sharing-sharing ya, gimana kabarnya di sana? Lalu banyak banget nih kakak-kakak yang sudah join satu-satu. Maaf banget gak bisa disebutkan satu per satu ya Kelapa Hari. Untuk Kelapa Hari ini yang mau request-request lagu masih ditunggu ya sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi yang mau dengerin lagu dangdut sambil beraktivitas jangan ditutup ya, live-nya langsung aja bisa didengarkan sambil beraktivitas juga. Atau kalau Kelapa Hari mau mendengarkan radio kita tapi udah gak punya radio konvensional, bisa banget Kelapa Hari langsung aja download di Play Store ataupun di App Store, namanya RRI Digital. Nanti Kelapa Hari bisa banget buka dan langsung dicari deh, searching Pro 4 Palangkaraya. Atau Kelapa Hari mau mendengarkan RRI di seluruh Indonesia secara real time, Kelapa Hari bisa banget download aplikasi RRI Digital. Dan untuk Kelapa Hari nih yang mau request lagu, boleh banget ya kita bacakan lagi nih komen-komennya juga di TikTok ya. Ini ada juga dari Kak Arsyad ya. Salam dari Kota Baru Kak. Wah, salam-salam juga Kakak. Sehat-sehat di sana ya. Lalu ada Kak Twis Putih juga nih mau request lagu Malaysia. Sepertinya belum bisa Kak, kita di dangdut Indonesia dulu ya Kak. Ini sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada Cah Angon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Seruyan Kak. Wah, salam juga Kakak, sehat-sehat di sana ya. Gimana kabarnya Seruyan? Apakah sudah hujan? Lalu ada Kak Hatwe Kahaya nih, ikut nimbrung juga Bun. Bolehkah? Selamat sore juga Bang, apa kabar? Mau request-request lagu langsung aja ya. Lalu juga di Pontianak nih, ternyata sudah 4 hari ini Pontianak hujan terus, kabutnya sudah mulai tipis. Wah, syukurlah, semoga hujannya sampai ke Palangkaraya. Doakan ya Kelapa Hari semuanya. Jadi bisa sampai ke sini dan kita bisa merasakan hujan yang rata ya Kulapa Hari, dan bisa beraktivitas lebih nyaman lagi, lebih leluasa lagi ya Kulapa Hari. Dan semoga Kulapa Hari semuanya juga sehat-sehat ya, yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya cuma di Kalimantan aja. Selanjutnya ini ada juga dari KD1502 nih, request lagu dari Mulan Jamila, Aku Tersakiti. Oke, kan nanti aku cek dulu ya, kalau lagu dangdut langsung kita putarkan. Cuman kalau bukan, kakak boleh request lagu yang lain dulu ya kak ya. Nah, tanpa berlama-lama nih, tadi sudah ada yang request lagunya Ku Nanti Kau di Pintu Surga, kita putarkan dulu ya Kulapa Hari. Yang mau request-request boleh banget langsung komen-komen aja ya Kulapa Hari. Ditunggu sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Stay tune terus di 95.1 FM RRI Prom 4 Suara Budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

Yakulapari, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Kota Waringin Timur menyebut siklus Walker menjadi salah satu faktor yang membuat kabut asap sulit terurai. Kepala Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit Mulyono Leonardo menjelaskan, kondisi atmosfer saat ini didominasi pergerakan udara turun. Kondisi tersebut menghambat pembentukan awan dan hujan, sehingga asap kebakaran hutan dan lahan bertahan lama di permukaan. Keadaan semakin diperparah oleh kecepatan angin yang relatif rendah sehingga asap sulit terbawa keluar dari wilayah terdampak. Berdasarkan pengamatan BMKG, kabut asap cenderung lebih pekat pada pagi hingga subuh, kemudian berangsur-angsur membaik sekitar pukul 8 pagi hingga menjelang siang. Namun, kepekatan asap berpotensi meningkat kembali setelah tengah hari hingga sore hari. BMKG mengingatkan kondisi tersebut dapat berubah dan jarak pandang perlu terus diperhatikan, terutama bagi pengguna jalan dan transportasi udara. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti informasi cuaca dan jarak pandang dari BMKG serta meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di tengah kabut asap. Yoklopahari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskan, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Ya, Kulopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Baru saat tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Evie Tamala dengan nada-nada cinta ya, Kulopari. Selanjutnya nih sudah ada yang request nih dari di TikTok kita, ada Bang Fauzan nih request lagu simpatik musik dengan judulnya Kata Pujangga. Oke Bang, sudah kita siapkan di playlist ya. Selanjutnya juga ada Bang Saiful PKY nih, selamat sore Mbak Cantik, request lagu dong Mbak, judulnya Menyesal dari Mansyur S. Oke, langsung kita carikan ya Bang, nanti langsung kita susun-susunkan di playlist dan sesuai urutan tentunya. Untuk Kelapa Hari yang mau request-request bisa banget ya, langsung komen-komen aja di live TikTok kami di pro4.palangkaraya. Jangan lupa yang baru lihat tayangan live kami, langsung follow nih Kelapa Hari, karena kami hadir setiap harinya di pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia bagian Barat bersama teman-teman penyiar RRI Pro4 Palangkaraya. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request-request, kalau gak mau lewat live TikTok bisa banget langsung aja WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan tanpa berlama-lama ya Kelapa Hari, biar makin banyak lagu yang bisa kita putarkan dan semakin asik Kelapa Hari beraktivitas ditemenin lagu-lagu dangdut asik, kita putarkan dulu satu lagu requestan dari Bunda Wanusu dari Sambas yang tadi sudah request lagunya Bukan Tak Mampu dari Mirnawati. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Boleh tepuk tangan yang sangat meriah buat simpati musik.
1: Bro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Irwan nih dengan judul Kata Pujangga. Nah kalau kata Pujangga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Sama juga kalau kita hidup tanpa gajian, kita juga rasanya kayak hidup males juga mau ngapa-ngapain ya kulapa hari. Tapi gimana nih kulapa hari, sudah gajian atau belum nih? Dan jangan lupa kalau sudah gajian, mari kita selesaikan dulu tanggung jawab kita, baru kita self reward kalau anak zaman sekarang bilang. Padahal ya banyak jajannya sih kulapa hari. Kira-kira kulapa hari sudah ada agenda belum, mau jajan-jajan kemana setelah gajiannya turun nih kulapa hari? Karena walaupun kabut asap melanda ya kulapa hari, lebih baik lagi kalau kita juga saling mensupport UMKM ya kan. Mari kita putarkan juga roda perekonomian yang ada di masyarakat kita ya kan, melalui jajan-jajan di UMKM yang banyak sedikitnya mereka tuh banyak yang terdampak ya kulapa hari. Dan sangat sedih juga ketika aku kemarin sempat mewawancarai mereka, dan banyak banget nih kulapa hari yang terdampak, yang pendapatannya tuh akhirnya tuh merosot tajam gitu kan, karena mau jualan juga tempatnya ada kabut asapnya, dan mereka juga gak bisa memutarkan roda perekonomian mereka masing-masing. Jadi mari kita saling mensupport ya kulapa hari, warga bantu warga dengan cara membeli jajanan-jajanan di UMKM agar roda perekonomian mereka juga bisa berputar, dan kita juga mendapatkan benefit yaitu makanan yang enak-enak tentunya. Dan untuk kelapa hari yang mau request-request lagu masih ditunggu ya sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi requestan terakhir ada di pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Dan untuk kelapa hari bisa banget request melalui WhatsApp kami di 0811 520 1233, atau kolaborasi bisa banget komen-komen di live TikTok kami di pro4.palangkaraya. Yang sudah join kelapa hari, halo semuanya, salam kenal. Dan kira-kira kelapa hari dari mana nih? Yang mau request-request lagu dangdut boleh banget nih ya kelapa hari, langsung aja komen judulnya apa dan penyanyinya siapa, nanti Lintang langsung putarkan. Dan untuk kelapa hari yang baru saja bergabung di live TikTok kami, jangan lupa untuk klik tombol follow-nya. Ayo dicek dulu sudah follow belum kelapa hari, karena Badengkoy hadir setiap harinya kelapa hari di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah nih sudah ramai sekali, kita bacakan dulu ya satu-satu nih. Salam-salam juga, wih banyak sekali, ada yang dari Sampit, ada yang dari Seruyan juga. Halo-halo, wah ini ada Kalina juga nih, halo Kalintang, mau request lagu Darah Muda. Oke siap Kak, nanti langsung kita putarkan. Lalu ada Bung Hendra nih, Bung Hendra BJM nih dari Seruyan. Mau request lagu apa nih Kak? Ayo kita masih ada waktu, mumpung masih ada waktu ya kulapa hari, menemani aktivitas sore kulapa hari ya kan. Daripada gabut sudah lemas tidak bersemangat, gimana kalau kita langsung joget-joget sambil menyelesaikan kerjaan kita sebelum nanti kita pulang dan beristirahat bersama keluarga tentunya. Dan kulapa hari ini juga ada Kak Muhammad Husni nih dari Pontianak hadir. Wah salam kenal juga kakak, jangan lupa di follow-follow dan jangan lupa main-main ke Palangkaraya ya. Lalu ada Pak Indra juga nih dari Banjarmasin, mau request lagunya Laksana Raja di Laut. Woi, yang dari Iyad Bursami. Siapa? Nanti kita juga langsung putarkan. Dan untuk kelapa hari, jangan bosan-bosan ya untuk Lintang ingatkan kembali kalau misalnya kelapa hari mau mendengarkan siaran kami dan gak ada radio atau tidak terjangkau siarannya atau sinyalnya tidak sampai di tempat kelapa hari, tenang aja masih ada sekarang RRI Digital yang hadir di genggaman kelapa hari, di mana kelapa hari bisa banget request lagi bisa banget download di Play Store dan juga App Store nih kelapa hari. Langsung aja download SoundCloud, lalu dicari deh RRI mana yang Kelapa Hari mau dengerin, karena itu adalah aplikasi live streaming kami yang seluruh Indonesia, RRI seluruh Indonesia ini bisa banget Kelapa Hari dengarkan hanya di genggaman tangan Kelapa Hari. Praktis bukan? Di sana juga bukan hanya siaran langsung aja nih Kelapa Hari. Kelapa Hari juga bisa mendengarkan paket-paket produksi kami kayak filler, ILM, lalu Kelapa Hari juga bisa mendengarkan berita-berita juga di sana. Dan Kelapa Hari juga bisa banget mendengarkan podcast, karena RRI Palangkaraya itu juga punya podcast nih Kelapa Hari. Udah dengerin belum podcastnya? Seru-seru loh. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request-request, boleh banget ya. Tadi ada Kalina nih yang mau request lagunya Darah Muda. Kita coba carikan dulu ya Kak lagunya. Kalau ada langsung kita putarkan. Dan untuk Kelapa Hari jangan bosan-bosan ya, yang mau request boleh banget langsung di komen-komen aja ya Kelapa Hari. Dan ini mana ya Darah Mudanya nih. Oh, ketemu nih Kelapa Hari. Dan tanpa berlama-lama ya Kelapa Hari, langsung kita putarkan dulu satu lagu dari Roma Irama dengan judul Darah Muda. Siapa yang di sini masih muda? Atau jangan kalah sama umur. Umur cuma angka Kelapa Hari. Yang paling utama adalah jiwanya yang harus muda. Setuju ya? Langsung aja Kelapa Hari kita putarkan dulu Darah Muda dari Roma Irama.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Barusan tadi satu lagu dari BGZ dengan judul Gubuk Bambu, requestan dari Bang Alman ya, yang sudah jauh-jauh merequest tadi dari TikTok ya. Kalau hari kita juga sudah putarkan nih. Nah untuk kalau hari yang sudah bergabung melalui live TikTok kami, salam hangat dari Palangkaraya untuk kalau hari semuanya. Halo halo halo. Dan yang baru pertama kali join nih di live TikTok kami, boleh banget untuk komen-komen asalnya dari mana. Tuh mau follow-follow ya Kelapa Hari, karena kami hadir setiap hari. Badengkoy ada nih Kelapa Hari, yang bisa mau request-request lagu dangdut, mau lagu dangdut nostalgia, atau nala mau lagu-lagu dangdut masa kini, bisa. Pokoknya kita semua ready nih Kelapa Hari. Dan untuk Kelapa Hari semuanya, salam-salam semuanya ya, yang terima kasih yang sudah bergabung ya. Kelapa Hari rame sekali hari ini, luar biasa. Dan Kelapa Hari ini ada juga yang sudah request-request, kita bacakan dulu ya Kelapa Hari. Ini ada dari KM Seinol nih, Seinol Hasan dari Jember. Assalamualaikum, selamat sore adik, request lagunya Roma Irama. Oke, nanti kita putarkan ya kak. Aku sediakan Roma Irama dengan judul 1001 Macam nih, yang akan kita putarkan. Selanjutnya ada Mbah Buyut juga nih. Ini RRI di jalan mana? Apa jalan Yos Sudarso kak? Bukan. Jadi kalau RRI kita ada di jalan MH Tamrin nomor 1. Wah, jadi itu dari Yos Sudarso belok ke kiri ya, kalau dari Bundaran Besar nih Kelapa Hari. Kalau di jalan Yos Sudarso itu TVRI, adiknya kami. Dan untuk Kelapa Hari nih yang mau request-request, wah ada Mbak Biot juga nih. Selamat sore, wah nyimak dari Banyuwangi. Wah jauh sekali, aku dulu lama di Palangka. Oh pantes, tahu ya mapsnya ya, jalan-jalannya luar biasa sekali. Lalu ada Kak Dayat nih yang request lagunya Dingin dari Hamdan ATT. Oke, nanti kita juga putarkan nih Kelapa Hari. Yang mau request-request masih ditunggu sebentar lagi ya. Ini adalah sesi request terakhir sebelum kita tutup sesi requestnya, dan kita menikmati lagu-lagu requestan dari Kelapa Hari semuanya. Selanjutnya kita bergeser dulu ke WhatsApp kami di 08115201233. Di sini ada yang sudah request nih, kita bacakan dulu ya WhatsApp yang masuk. Badeng Koi Dangdut adalah kita. Sehat-sehat semuanya Kakak Lintang. Aku Ibu Ina mau request lagunya dari Terlenanya Ike Nurjana. Oke, nanti kita akan putarkan. Senggol-senggol dan salam sehatnya buat Papa Tua, Langgeng, Ian yang ada di Kalbar, dan semuanya aja semoga terhibur. Makasih Kak Lintang. Oke, Ibu Ina, nanti kita juga akan putarkan ya lagu Terlenanya. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request-request lagu ya, ayo, ini yang masih nonton live-nya 10 orang nih. Ayo, yang mau request-request langsung komen-komen, karena Badengkoy hari ini akan berakhir di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi jangan bersedih, karena besok masih akan ada. Kami hadir setiap harinya Kelapa Hari di live TikTok kami juga setiap harinya juga, tentunya di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tanpa berlama-lama nih, kita putarkan dulu ya Kelapa Hari tadi requestan dari KM Seinol Hasan ini dengan lagunya Roma Irama yang 1001 Macam. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM, suara budaya Nusantara. Badengkoy Dangdut adalah kita.

Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Kulapa Hari tidak terasa nih hampir 2 jam lintang menemani Kulapa Hari, di mana lagi kalau bukan di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan terima kasih banyak sekali kepada Kulapa Hari dengan antusias yang sangat luar biasa ya, yang sudah bergabung berpartisipasi di Badengkoy hari ini, edisi hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Luar biasa sekali, yang request banyak banget, yang komen-komen juga banyak luar biasa, yang dari WhatsApp juga banyak. Terima kasih banyak Kulapa Hari. Dan jangan lupa, kami selalu ada Kulapa Hari di setiap harinya, dari jam 15 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, bersama teman-teman penyiar Pro4 lainnya tentunya. Dan Kulapa Hari jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak banget program-program info dan musik, dan juga lagu-lagu asik tentunya untuk Kulapa Hari dari berbagai daerah di Indonesia. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4. Dan satu lagu penutup di Badengkoy hari ini, ada satu lagu dari Camelia Malik dengan judul Rekayasa Cinta. Cintanya direkayasa, tapi yang lain jangan ya Kulapa Hari. So stay tune terus Kulapa Hari, dan terima kasih, sampai jumpa, bye.

Ya, beberapa hari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meningkatkan drainase dan badan jalan Cilik Riwut Sampit untuk mengurangi resiko genangan dan banjir. Pekerjaan saat ini berlangsung pada ruas jalan sepanjang sekitar 675 meter dengan anggaran sebesar 7,5 miliar rupiah. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotim, Mentana Dinartistama mengatakan pembangunan direncanakan berjalan hingga Simpang Pramuka. Proyek yang dimulai sejak tanggal 10 Juli 2026 tersebut ditargetkan selesai pada 7 Desember mendatang. Pekerjaan mencakup pembangunan saluran drainase menggunakan sistem pracetak serta peningkatan badan jalan. Peningkatan jalan diperlukan agar sistem drainase dapat berfungsi optimal dalam mengalirkan air dan mengurangi genangan. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan kondisi keuangan serta kebutuhan penanganan drainase di jalan DI Panjaitan. Melalui pembangunan bertahap ini, Pemkab Kotim berharap sistem pengendalian banjir di kawasan perkotaan Sampit semakin baik dan aktivitas masyarakat tidak terganggu genangan. Ya, kelapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Hai hai hai, Kulapa Hari kembali lagi di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Di info dan musik hari ini jam 17.06 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kulapa Hari Lintang hadir dengan sebuah berita yang sebenarnya ini berita yang cukup baik untuk para konsumen ya Kulapa Hari, tapi ini menjadi sebuah tantangan baru untuk para pelaku usaha, di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam putusannya, MK mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam dan juga lemak atau GGL. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur dan memadai kepada konsumen. MK juga menyatakan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan mengatur serta mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan juga minuman, termasuk memastikan pencantuman label kandungan GGL tersebut. MK menegaskan kewajiban tersebut bukan sekedar bentuk informasi bagi konsumen, tetapi juga merupakan kewajiban pelaku usaha yang dapat dikenai konsekuensi hukum apabila dilanggar. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu Kulapa Hari. Karena kalau misalnya kita melihat produk-produk di luar negeri, sudah banyak ya Kulapa Hari yang sudah mencantumkan skala Nutri-Grade ini atau GGL ini ya Kulapa Hari. Dan semoga ini bisa segera terrealisasikan. Dan untuk bagi para pelaku usaha, jangan resah, kita doakan semoga pemerintah juga memfasilitasi dalam proses pengecekan dan juga sertifikasinya, sehingga dua belah pihak ini sama-sama diuntungkan. Dari konsumennya juga makin yakin dengan produk yang dijual oleh produsen, dan produsen juga lebih nyaman berjualan karena semuanya dibantu oleh pemerintah. Kita doakan semuanya ya Kulapa Hari. Dan untuk menemani santai sore Kulapa Hari di info dan music pada sore hari ini, ada satu lagu dari Eric Zen dengan Andung Bona yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

Ya Kulapahari, saat ini kami hadirkan di ruang dengar Kulapahari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don't forget to listen to Proempat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.
1: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Ceris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturung 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: berenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

timur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Yoklapari, Bandara Cilik Riwut Palangkaraya memastikan operasional penerbangan berjalan sesuai kondisi aktual di lapangan di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pihak bandara terus memantau jarak pandang dan berkoordinasi dengan Airnav Indonesia, maskapai serta pihak terkait. Pada Rabu kemarin, jarak pandang di bandara sempat turun hingga 300 meter pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah penerbangan. Garuda Indonesia rute Jakarta-Palangkaraya dibatalkan karena jarak pandang berada di bawah batas minimum keselamatan. Sementara itu, penerbangan Lion Air dari Surabaya dan Batik Air dari Jakarta mengalami keterlambatan. Penyesuaian juga terjadi pada jadwal penerbangan lanjutan dari Palangkaraya menuju Surabaya dan Jakarta. Pihak bandara menghimbau calon penumpang untuk terus memantau informasi tersebut dari maskapai dan mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal. Keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional Bandara Cilik Riwut. Ya, kurang hari sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan kepercepatan layanan dilakukan tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi layanan DJKI melalui penyempurnaan sistem dan proses bisnis. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Haji Harjrianur menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, kepastian waktu layanan dapat membantu pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum atas merek dan desain produk mereka. Namun, penyelesaian dalam 4 bulan tetap bergantung pada kelancaran proses dan tidak adanya kendala seperti sanggahan. DJKI juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sejak dini. Yoklobari, terima kasih telah mendengarkan Barita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan menjadi akhir untuk Berita Mahalau di edisi hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Saya Lintang beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengan Kulapa Hari dan sampai berjumpa di Barita Mahalau esok pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau hari masih bersama kami di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan saat ini kami sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca di esok hari. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga, Kak.
1: Baik, Kak, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam kula pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Jumat 2 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kula pahari semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas kula pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Ika dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuaca esok hari. Dan kalau Pak Hari, mari kita lanjutkan lagi untuk pesona budaya Karungut pada malam hari ini ya, kalau Pak Hari, dengan satu lagu dari Rantian dengan judul Panyake Taharu yang akan kami putarkan di ruang dengar Kula Pahari, dan menjadi penutup perjumpaan kita ya Kula Pahari. Sampai berjumpa lagi dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani Kula Pahari sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. So, sampai jumpa Kula Pahari.

0: es krim.
1: Wah,
0: es krim.
1: Enak-enak banget sih. Mereka krim, seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

0: Sentra Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 101 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ini kula bahari masih bareng dengan Suara Budaya Nusantara pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anissa Umami nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. And next, waktunya untuk kita drama legenda dengan Jineka Burai mengudara untuk kamu.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Burai. Legenda Bukit Sampuraga.
3: Jinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
4: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung.
5: Kalian pasti berbohong.
3: Jinaka Burai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
2: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
5: Kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
6: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
7: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
8: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa di

0: bayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
1: Oh, kalau yang ini berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
0: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
1: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
0: Berani sumpah, Dek. Apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi Ambo jual murah.
1: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
0: Iya, dari Minangkabau.
1: Oh.
0: Sumatera, Dek.
1: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang, ya?
0: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari. Apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
1: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang, ya?
0: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
1: Nama saya Dayang Ilum, Bang.
0: Dayang Ilum? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
2: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilum, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilum. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilum menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya.

0: berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
1: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
2: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
1: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
2: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
1: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
2: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
1: Jadi maksud Adik, Abang saja yang pergi?
2: Iya, Bang.
1: Sedangkan kamu tinggal?
2: Iya, Bang.
1: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
2: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
1: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
2: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
1: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
2: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
1: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
2: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Jinaka Purai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
1: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
2: Iya, Bang.
1: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
3: Akhirnya layar kapal dikembangkan. Patih Sebatang dan anaknya Jinaka Purai meninggalkan Lamandau.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku, laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai ku tinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halamanku di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang. Tidak kasihankah kau pada Bundomu ini, yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik.

tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinaka Burai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi

0: Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilu, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalah peyang dengan sawa.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ia bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Puna dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin ikau hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
3: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
4: Cinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, Bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
5: Kenapa Bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
4: Sudahlah, Nak. Kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
5: Kalau Bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
4: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, Nak.
3: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat.

0: seumur hidupku baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempo untuk kuna sugih tutup.
1: Maaf Nek, bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Siapa kau nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
1: Aku Cinakaburai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
0: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinakaburai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
1: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
0: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
1: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinakaburai telah datang.
2: Cinakaburai anakku, akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
1: Ibu, ini ibuku.
2: Iya, nak.
1: Inikah ibuku Dayang Ilung?
2: Anakku Cinakaburai, puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
3: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
2: anakku,
3: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
1: Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
2: Cinakaburai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
1: Tidak.
2: Ini aku ibumu, nak.
1: Tidak mungkin.
2: Aku
1: kau
2: ibumu,
1: bukan ibuku.
2: Nak.
1: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu...
2: Ibu.
0: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
1: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
2: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinakaburai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini, Cinakaburai.

yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.

kalinya terjawab. Jinaka burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

0: Itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbey Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumulya.
1: Enak pula hari telah kita dengarkan bersama drama legenda untuk Kabu, dan tentunya masih stay tune bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya malam hari ini dengan informasi lainnya juga. Cus, kita akan lanjut bersama dengan Jeff Banjar dengan Nanang Gelu Banjar.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Masih bareng dengan Anissa Umabi, pukul 20.43 waktu Indonesia Barat. Kamu tahu gak sih, sekarang ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, dalam putusannya, MK mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan juga minuman yang mengandung gula, garam, dan juga lemak. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai kepada konsumen. MK menyatakan pada pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dan tentunya pemerintah pusat dan daerah diwajibkan mengatur serta mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan juga minuman, termasuk memastikan pencantuman label kandungan, yang dimana MK pun menegaskan kewajiban tersebut bukan hanya sekedar bentuk informasi untuk konsumen, tapi sebagai kewajiban pelaku usaha yang dapat dikenai konsekuensi hukum apabila dilanggar.

0: Kelurahan Kalampangan, Kota Palangkaraya, dikenal sebagai sentra produksi pertanian dan pemasok utama sayur serta buah. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dan pedagang. Setiap hari hasil kebun dari Kalampangan dikirim ke pasar-pasar di Palangkaraya, menopang kebutuhan pangan warga kota. Di balik proses ini, ada kerjasama yang terjalin antar warga, mulai dari petani, pengepul, hingga pedagang pasar. Semua saling bergantung dan saling membantu. Inilah gotong royong dalam bentuk paling sederhana, bukan sekedar kerja bakti, tapi rantai kerjasama yang menghidupi banyak keluarga. Ketika satu petani panen melimpah, tetangganya ikut membantu memanen dan mengangkut hasil kebun. Semua bergerak bersama tanpa pamrih. Kalampangan mengingatkan kita, kemandirian pangan dan kebersamaan bukan dua hal terpisah. Keduanya tumbuh bersama dari tanah yang sama oleh tangan-tangan yang saling menguatkan.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id sumber

Pernahkah kita berpikir, kemana uang yang kita belanjakan setiap hari akhirnya pergi? Saat kita membeli kebutuhan dari usaha di sekitar, uang tersebut sebenarnya ikut berputar di lingkungan kita. Dari sinilah kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus bergerak. Koperasi Merah Putih hadir bukan hanya sebagai tempat membeli atau menjual. Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan usaha, dan saling mendukung. Bayangkan, ada warga yang memiliki usaha makanan. Bahan bakunya dibeli dari usaha lokal. Makanannya kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Ketika kegiatan seperti ini terus berjalan, bukan hanya satu orang yang mendapatkan manfaat. Petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen dapat ikut merasakan dampaknya. Disinilah koperasi dapat mengambil peran. Koperasi dapat membantu anggotanya mendapatkan kebutuhan usaha, memperluas pasar, dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Namun, koperasi tidak akan berjalan hanya karena ada nama dan bangunannya. Koperasi membutuhkan anggota yang aktif, pengelolaan yang baik, dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Karena koperasi pada dasarnya adalah usaha bersama. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memanfaatkannya dengan baik, semakin besar pula peluang ekonomi lokal untuk berkembang. Koperasi Merah Putih bersama mengelola potensi lokal, bersama menggerakkan ekonomi masyarakat.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Lima koma satu FM Suara Budaya Palangkaraya, buat kamu yang hari ini sudah ikutan bareng dengan program pemerintah Kota Palangkaraya, yang dimana ada sebuah program yang hari ini dilaksanakan di hari Kamis 1 Oktober 2026 di halaman kantor Kelurahan Kereng Bangkirai, yang dilaksanakan dari pagi di pukul 8.30 hingga selesai. Nah, rangkaian ini tuh adalah terkait pasar murah dan juga gerakan pangan murah Kota Palangkaraya, dengan bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Tentu Pemkot Palangkaraya melalui perangkat daerah terkait melaksanakan kegiatan pasar murah dan juga gerakan pangan murah. Nah, apakah kamu sudah memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau? Karena bukan hanya sekedar pasar murah dan juga gerakan pangan murah, tapi di sini ada gerakan gas LPG 3 kilo yang bisa kamu dapatkan dengan harga di bawah harga pasaran. Kemudian ada bazar UMKM, selain pasar murah ada gerakan pangan murah. Ada UMKM keren yang dimana inovasi pinjaman resmi dari Pemkot Palangkaraya, ada fasilitasi aktivasi, kemudian ada cek kesehatan gratis. Ada banyak pilihan yang disajikan dalam program Pemkot yang bisa kamu nikmati di hari ini. Absen dulu yang hari ini, sudah siapa nih yang ngikutin program-program dari Pemkot hari ini?

0: Berta, itahayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Yuh, puna tutup je rajaki. Berakui hindai mundiak bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tuh tenah hapangku milik kereta lu suang dapur nih. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tuh tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tuh sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tuh tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
4: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
5: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
4: Iya kak, makasih ya.
5: Bagaimana, seger kan?
4: Seger sih, tapi kemanisan kak.
5: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
6: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan tidak hanya berhenti pada proses menanam loh, tetapi juga bagaimana hasil bumi tersebut dapat tersalurkan dengan cepat dan adil ke meja makan kita loh. Saat ini, rantai distribusi yang panjang seringkali membuat harga pangan di perkotaan melonjak, sementara para petani justru tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. Disinilah peran penting generasi muda untuk hadir membawa perubahan. Melalui kreativitas dan penguasaan teknologi digital, anak muda dapat menciptakan ekosistem pertanian modern yang lebih efisien. Mulai dari membangun aplikasi pasar digital e-commerce yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen, hingga menciptakan sistem logistik pangan yang meminimalkan risiko kerusakan hasil panen di perjalanan. Ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan jembatan yang kuat antara wilayah produksi dan kebutuhan pasar modern. Ketika generasi muda mulai peduli, bangga pada sektor pertanian dan ikut memikirkan inovasi distribusi, Indonesia tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat atas makanannya.
1: Hai Kulo Pahari, masih bareng Anissa Umami di Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kita sudah di pukul 21.44 waktu Indonesia Barat ya. Absen dulu nih yang hari ini, malam hari ini daerahnya ada hujan walaupun sedikit. Tapi paling enggak kita bisa ya nyium kembali atmosfer bau hujan, bau ini loh, bau debu yang kena hujan. Bau debu enggak tuh, bau tanah yang kena air hujan. Itu kan ngangenin banget tuh beberapa bulan terakhir ini. Daerah kamu malam hari ini hujan gak nih? Atau cuma di beberapa bagian dari Kota Cantik aja? Absen dulu karena di daerah Tamrin malam hari ini hujan. Dan semoga dengan hujan malam hari ini, besok itu jadi HD Kota Palangkaraya kita ya. Jadi berkurang untuk kabut dan juga cerah kembali. Masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini ditemani bersama dengan Niken Salindri untuk kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih bareng dengan Anissa Umami di pukul 21.56 waktu Indonesia Barat. Kalau kita bisa membayangkan setiap anak di Indonesia tuh dikasih ruang untuk belajar dengan cara kita sendiri, menurut kamu bisa gak nih Kulapahari? Karena menurut salah satu akademisi dengan nama Sri Wahyuningsi selaku Dewan Pembina Sanggar Anak Alam Yogyakarta, ada begitu banyak potensi di dalam generasi bangsa yang menanti setiap untuk tumbuhnya. Ya asik. Kuncinya adalah memberikan mereka kemerdekaan untuk cara belajar masing-masing. Karena kita tahu ya, belajar ini tuh kan gak harus selalu pakai seragam. Karena ketika anak dikasih kepercayaan untuk menentukan minat dan juga jalannya sendiri, menurut beliau ada rasa ingin tahu mereka tuh bisa berkembang tanpa batas. Karena menurutnya juga setiap anak ini tuh adalah punya maha guru bagi dirinya sendiri, dan setiap anak itu bisa jadi sumber pengetahuan bagi teman-temannya yang lain. So, menurut kamu seperti apa sih sebenarnya ruang belajar yang merdeka untuk anak-anak di Indonesia?

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Hai, masih bareng Anissa Umami. Kali ini kita sudah berada di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau biasanya sih ya rutinitas normalnya, ini mah orang udah istirahat. Kalau kamu masih dengerin suara Nisa dan masih ada yang dikerjain tuh, ngapain sih? Kerjain apa enggak sih? Target apa yang kamu kejar di awal bulan ini? Asik. Mentang-mentang masih tanggal 1 ya. Ini tuh jadi awal yang fresh banget karena gajian baru masuk. Ihi. Tapi semoga hari-hari berikutnya kamu jauh bahagia gitu ya. Yang dinanti selama sebulan akhirnya datang. Dan waktunya untuk kita seru-seruan bareng informasi M-Music di malam hari ini. Kita kasih fakta-fakta seru buat nemenin kamu yang masih nyelesain aktivitas kamu juga. Yuk awali dengan Yesri Tarigan dengan Terikasem.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Masih bareng Anissa Umami, pukul 22 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk sama-sama kita dengarkan mini drama. Kali ini kita akan dengarkan dengan judul Hilirisasi Dari Tanah ke Masa Depan.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama prioritas Astacita yang berjudul Dari Tanah ke Masa Depan. Di sebuah kota kecil di tengah hiruk pikuk pagi hari, obrolan sederhana anak muda justru membuka pintu masa depan. Masa depan yang dimulai dari satu kata, hilirisasi.
2: Din, lo denger gak sih kata hilirisasi akhir-akhir ini? Kayaknya ribet banget urusan orang gede.
3: Justru itu masalahnya, Rak. Banyak yang mikir hilirisasi itu cuma buat pejabat. Padahal kan dampaknya ke kita-kita juga.
2: Emang ngaruh ke hidup gue? Gue cuma pengen kerja, punya penghasilan, udah.
3: Nah, hilirisasi ini jawabannya. Biar kita gak cuma jual bahan mentah aja nih, tapi juga bikin produk jadi yang nilainya lebih tinggi.
2: Contohnya
3: nih, nikel jadi baterai, ada kopi jadi produk kemasan, ada hasil tani jadi makanan olahan. Itu lapangan kerja baru, Rak.
4: Betul kata Dina, dulu saya cuma jual singkong mentah. Harganya murah, gak cukup buat hidup layak.
2: Terus sekarang?
4: Sekarang singkong saya jadi keripik kemasan, diekspor, anak-anak muda di kampung ikut kerja. Itu namanya hilirisasi.
3: Nilai tambahnya naik, Pak.
4: Jauh. Bukan cuma uang, tapi juga harga diri. Kita nggak cuma lagi jadi penonton.
2: Berarti bukan cuma teori ya? Tapi, Pak, nggak semua orang punya modal. Nggak semua bisa langsung sukses.
4: Benar. Tapi tanpa hilirisasi, kita itu selamanya bergantung pada pemerintah, kampus, anak muda. Jadi harus jalan bareng.
3: Makanya kita harus mulai dari yang kecil, UMKM, inovasi, dan juga teknologi.
2: Gue takut gagal.
1: Pendengar, hari ini kita belajar satu hal. Hilirisasi bukan kata sulit. Ini tentang masa depan kita.
3: Hilirisasi bikin anak muda punya ruang berkarya di negeri sendiri.
4: Kalau bahan mentah diolah di dalam negeri, lapangan kerja tumbuh di sini.
2: Dan anak muda kayak saya jadi berani bermimpi lebih besar.
1: Hilirisasi bukan sekedar kebijakan. Ia adalah pilihan dari tanah kita, oleh kita, untuk masa depan Indonesia.
2: Din, gue mau belajar bisnis olahan hasil lokal.
3: Nah, itu baru hilirisasi versi anak muda.
1: Dari bahan mentah, lahir harapan. Dari hilirisasi, tumbuh Indonesia yang mandiri.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: kabar Kuta Kita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kuta Kita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kuta Kita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita ama. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI ma. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Bumbu Dapur Khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook.
1: Ya, kolab hari baru saja kita mendengarkan lagu dengan judul Assalamualaika dari Maher Zain. Kolab hari sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Islam bersama Ustadz M. Sofian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala jami' umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok uswatun hasanah yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju masa yang terang benderang. Hadirin kaum muslimin wa muslimat dimanapun engkau berada, anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penyejuk mata hati, penerus generasi dan perhiasan dunia. Tidak hanya itu, anak juga dapat dimaknai sebagai ujian bagi orang tuanya, tetapi juga mendatangkan pahala. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama

وَلَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Oleh sebab itu, orang tua sudah seharusnya senantiasa memperhatikan dan mendidik anak-anaknya supaya tetap menjadi sumber kemuliaan baginya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mendidik anak menjadi sosok yang baik akan mendatangkan pahala. Li ayyu'addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Nabi SAW bersabda, seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan satu sok. Hadirin kaum muslimin wa muslimat dimanapun engkau berada, dalam Islam para orang tua tentu ingin mendidik anaknya seperti Nabi Muhammad SAW, sosok teladan di segala bidang kebaikan. Maka dari itu, orang tua harus mengetahui beberapa tuntunan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Pertama, menanamkan ketauhidan dan akidah yang benar kepada anak. Rasulullah SAW pernah mencontohkan penanaman tauhid yang kokoh kepada anak dari paman beliau, Abdullah bin Abbas, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sebagai berikut. Pada suatu hari aku pernah berboncengan di belakang Nabi. Beliau berkata kepadaku, "Wahai anak, aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah." Ketahuilah, kalaupun seluruh umat jin dan manusia berkumpul untuk memberikan satu permintaan yang bermanfaat kepadamu, maka tidak akan bermanfaat hal itu bagimu kecuali jika itu telah ditetapkan oleh Allah. Ketahuilah, kalaupun seluruh umat jin dan manusia ingin mencelakakan kamu, maka tidak akan mampu mereka mencelakakanmu sedikit pun kecuali jika itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan anak untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ketauhidan, perkara tersebut juga harus diamalkan dalam bentuk perbuatan ibadah seperti salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sebagai berikut. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wa adribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat jika mereka sudah berusia 7 tahun, dan jika mereka sudah berusia 10 tahun, maka pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika tidak mau melaksanakannya, kemudian pisahkanlah tempat tidur mereka. Ibadah atau amalan soleh lain yang dapat diajarkan kepada anak adalah membaca Al-Quran. Kitab suci umat Islam ini tidak hanya sekedar bacaan, namun petunjuk sehingga tidak tersesat dalam kehidupan dunia. Yang ketiga yang harus diajarkan kepada seorang anak adalah mengajarkan tentang adab dan akhlak mulia. Orang tua biasanya memberikan berbagai hal untuk sang anak, mulai dari makanan, pakaian, hingga mainan. Namun pemberian orang tua yang paling baik adalah pendidikan akhlak dan adab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik daripada adab yang baik. Pendidikan adab dan akhlak kepada anak tidak hanya sekadar pemberian belaka. Pendidikan adab dan akhlak juga termasuk memuliakan seorang anak, sebagaimana hadis riwayatkan daripada Abdullah bin Abbas sebagai berikut. Akrimu awladakum wa ahsinu adabahum.
Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka. Hadirin kaum muslimin wa muslimat dimanapun engkau berada, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita, cucu juriat kita, menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Daya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 FM Palangkaraya. Radio.
2: Hoi ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki punya ini sekalinya nyebut ku ewe dai kau tenang nyai mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita
2: kai au
3: ya tuna TG jadi
2: iyalah hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau
3: wey pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai
2: wey bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah mantap oh, sinde ampi nah nah ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntas.

0: itu tadi lagu Peda Belai dari Ling Ling Puput. Dan kelapa hari Anda masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Masih ditemani oleh Paulina dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kelapa hari sekarang kita beralih ke informasi seputar aktivitas penerbangan di Kota Palangkaraya ya kelapa hari ya. Di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi ini, operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut terus menyesuaikan kondisi di lapangan nih kelapa hari. Buat kelapa hari yang punya rencana bepergian menggunakan pesawat, tentu informasi ini penting untuk diketahui. Pasalnya nih kondisi kabut asap dapat memengaruhi jarak pandang dan berdampak pada jadwal keberangkatan maupun kedatangan pesawat. Dan ini kelapa hari berdasarkan informasi dari Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut. Operasional penerbangan tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi aktual khususnya jarak pandang atau visibility. Keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, kelapa hari kondisi kabut asap pada 30 September kemarin sempat berdampak pada aktivitas penerbangan. Jarak pandang di kawasan bandara bahkan mencapai titik terendah nih kelapa hari, yakni hanya 300 meter dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut berada di atas batas minimum keselamatan untuk sejumlah penerbangan yang akibatnya beberapa penerbangan mengalami pembatalan kembali maupun keterlambatan. Nah, salah satunya adalah penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta menuju Palangkaraya yang terpaksa dibatalkan. Sementara itu juga penerbangan Lion Air dari Surabaya mengalami keterlambatan dan baru tiba pada pukul 16.38 WIB dari jadwal sebelumnya yang seharusnya pukul 14.45 waktu Indonesia Barat ya kelapa hari ya. Adapun yang kelapa hari kondisi jarak pandang kemudian berangsur membaik pada sore hingga malam. Dan pihak bandara juga terus berkoordinasi dengan Airnav Indonesia, maskapai penerbangan, untuk memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang. Buat kelapa hari yang sudah membeli tiket pesawat, jangan lupa untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai masing-masing ya. Pastikan juga datang ke bandara dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan jadwal penerbangan. Nah, dari informasi ini kelapa hari kita bisa melihat bahwa kondisi cuaca dan kabut asap memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas transportasi udara. Karena itu keselamatan tetap menjadi hal utama meskipun kita harus menyesuaikan kembali jadwal penerbangan. Semoga kondisi kabut asap Palangkaraya segera membaik, semoga aktivitas penerbangan bisa kembali berjalan lancar dan masyarakat dapat bepergian dengan nyaman. Tetap jaga kesehatan Pak Hari, Samandiai, dan bagi yang sedang merencanakan perjalanan, semoga semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Baiklah Pak Hari, kita lanjutkan kembali acara kita pada hari ini. Akan kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul Allah Ya Maulana dari Opik.
1: Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto, adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

fondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

Dari tanah Iseng Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.

tinjau peningkatan drainase untuk kurangi genangan. Kulapari Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Hali Kinor meninjau langsung peningkatan drainase di Jalan Cilik Riwut dan di Jalan Panjaitan Sampit sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengurangi genangan dan banjir saat musim hujan. Hali Kinor menjelaskan, pembangunan drainase permanen menjadi salah satu langkah pemerintah daerah menangani keluhan masyarakat terkait genangan dan banjir, khususnya di kawasan perkotaan yang aktivitas masyarakat dan lalu lintasnya cukup tinggi. Penanganan drainase akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, termasuk rencana melanjutkan pembangunan saluran ke arah Jalan Pelita hingga Jalan Antasari. Ia juga membeberkan terhadap perbedaan konstruksi pada kedua proyek tersebut. Drainase Jalan Cilik Riwut menggunakan sistem precast karena ruas tersebut memiliki intensitas kendaraan yang tinggi dan menjadi salah satu jalur arus dari jalan nasional. Sekian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Dompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Kulapari. Apa kabar semuanya nih? Semoga pagi ini dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya selalu bahagia ya Kulapari ya. Tidak terasa kita sudah sampai di hari Jumat nih. Buat yang sejak kemarin sudah sibuk dengan pekerjaan ataupun berbagai aktivitas lainnya, yuk tetap semangat. Sedikit lagi kita akan memasuki akhir pekan ya Kulapari ya. Namun pagi ini suasana Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap ya Kulapari ya. Buat Kulapari yang sedang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan tetap menjaga kesehatan. Apalagi kalau harus berkendara, pastikan selalu berhati-hati karena jarak pandang mungkin saja bisa terganggu ya Kulapari ya. Meski suasana pagi ini sedikit berbeda, jangan sampai semangat kita ikut redup. Tetap awali hari dengan senyuman, pikiran positif, dan rasa syukur atas kesempatan yang masih kita miliki. Nah, Kulapari, ada kata-kata positif untuk mengawali Jumat pagi kita kali ini. Jangan biarkan kabut yang menyelimuti pagi menghalangi cahaya harapan di dalam dirimu. Sebab seberat apapun perjalanan hari ini, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Jadi buat Kulapari yang mungkin sedang menghadapi banyak pekerjaan, tugas yang menumpuk, atau berbagai persoalan, jangan menyerah ya Kulapari ya. Pelan-pelan saja, satu persatu pasti bisa diselesaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Semoga Jumat ini menjadi banyak kebaikan, kelancaran, serta kabar gembira untuk kita semua. Selamat menikmati Jumat pagi bersama RRI Pro 4 Palangkaraya. Saya Paulina akan menemani aktivitas Kulapari semua.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Kulapa Hari masih bersama saya Paulina, siap menemani aktivitas Kulapa Hari di pagi ini. Nah, Kulapa Hari berbicara tentang Hari Batik Nasional nih, rasanya menarik kalau kita membahas lebih jauh tentang makna batik dalam kehidupan sehari-hari ya Kulapa Hari. Pernah gak sih Kulapa Hari memperhatikan motif batik yang dikenakan orang lain? Ada yang motifnya penuh dengan gambar tumbuhan, bunga, hewan, bahkan bentuk-bentuk geometris yang terlihat sederhana tetapi punya makna sendiri. Nah, disinilah menariknya batik Kulapa Hari. Setiap motif bisa menceritakan lingkungan, kebiasaan, hingga nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menciptakannya. Bahkan, batik juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat Indonesia untuk memperkenalkan identitas daerahnya. Misalnya, batik khas Kalimantan yang memiliki motif terinspirasi dari alam dan budaya masyarakat setempat. Di Kalimantan Tengah sendiri kita mengenal berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya Dayak, di mana motif-motif tersebut dapat ditemukan dalam berbagai produk kerajinan dan busana. Menariknya lagi nih Kulapa Hari, sekarang batik juga semakin dekat dengan generasi muda. Kalau dulu mungkin batik identik dengan acara resmi atau pakaian orang tua, sekarang batik sudah banyak dikreasikan menjadi kemeja kasual, outer, hingga berbagai aksesoris yang cocok untuk anak muda. Nah, Kulapa Hari, jadi siapa bilang tampil keren harus selalu mengikuti tren dari luar negeri? Kita juga bisa tampil stylish ya Kulapa Hari dengan mengenakan produk lokal yang punya cerita dan nilai budaya. Buat Kulapa Hari yang hari ini memakai batik, jangan cuma bangga saat Hari Batik Nasional aja ya. Kita juga bisa ikut melestarikannya dengan mengenal motifnya, menghargai pembuatannya, dan mengenakannya dalam berbagai kesempatan. Karena budaya itu bukan cuma untuk dikenang, tapi juga perlu terus dihidupkan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Iya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan toh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kolapari masih bersama saya, Kolapari. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol tentang batik nasional dan berbagai keunikan motif batik Indonesia, sekarang kita coba melihat dari sudut pandang generasi muda ya, Kolapari ya. Di tengah perkembangan teknologi dan tren yang terus berubah, bagaimana caranya agar budaya lokal tetap dikenal dan dicintai oleh anak muda? Sebenarnya nih Kolapari, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan. Misalnya mengenakan batik dengan gaya yang lebih kekinian, membeli produk kerajinan lokal, atau membagikan informasi tentang budaya daerah melalui media sosial. Bayangkan saja nih Kolapari, satu unggahan sederhana tentang batik atau kearifan lokal bisa membuat orang lain tertarik untuk mengenal budaya Indonesia lebih jauh. Apalagi sekarang media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan generasi muda. Kita bisa memanfaatkannya bukan hanya untuk mengikuti tren, tetapi juga untuk memperkenalkan kekayaan budaya yang kita miliki. Dan yang tidak kalah penting nih Kolapari, melestarikan budaya bukan berarti kita harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru kita bisa menggabungkan keduanya, tetap mengikuti tren, tetap kreatif, tetapi jangan sampai melupakan akar budaya sendiri. Kearifan lokal juga mengajarkan kita banyak hal nih Kolapari, mulai dari menghargai alam, menjaga kebersamaan, hingga menghormati sesama. Nilai-nilai seperti ini tentunya masih sangat relevan dalam kehidupan generasi sekarang. Jadi Kolapari, di Hari Batik Nasional ini yuk kita mulai dari hal-hal kecil. Kenali budaya sendiri, hargai karya para pengrajin, dan jangan malu untuk menunjukkan identitas kita. Karena menjadi anak muda yang keren bukan hanya soal penampilan atau mengikuti tren terbaru, kita juga bisa keren mengenal, mencintai, dan menjaga budaya sendiri. Bagaimana nih Kolapari? Ada yang hari ini memakai batik ke kantor mungkin? Atau mungkin ada yang punya batik kesayangan dengan motif khas daerah masing-masing nih? Boleh banget berbagi cerita bersama kami ya Kolapari. Siapa tahu cerita Kolapari bisa menginspirasi pendengar lainnya untuk semakin mencintai budaya Indonesia.
1: Mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Kulapari, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan jalan jangan terhenti pada ruas Sampit Samuda Kabupaten Kota Waringin Timur, tetapi dilanjutkan hingga ke ruas Kuala Pembuang Sigintung Kabupaten Seruyan. Dalam kunjungan ini, Rusdi Gozali dinampingi Sekretaris Komisi 4 dan anggota Komisi 4 turut hadir Kepala Bidang Provinsi Kalimantan Tengah Chandra Puji Asmara bersama sejumlah pelaksana teknis. Rombongan juga bertemu Kepala Desa Bapeng, Eko Hidayat, serta perwakilan Camat Mentawa, Kota Ketapang. Dalam pertemuan dengan rombongan, Kepala Desa Bapeng yang sekaligus menyampaikan aspirasi sejumlah kepada desa di sepanjang jalur tersebut, mengungkapkan masyarakat merasakan manfaat dan cukup puas terhadap peningkatan jalan-jalan Sampit Samuda yang telah dilaksanakan. Rusdi Gozali mengatakan aspirasi masyarakat tersebut perlu segera dibahas bersama dinas terkait agar pembangunan yang sudah dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara maksimal. Sekian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.